0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk belajar lagi bahasa Korea. Okey, Teacher. Teacher okey?
1: Hai, Zeki. Saya sangat baik.
0: Ah, Teacher, hari ini kan kita nak belajar perkataan apa pula ni?
1: Hari itu kita belajar 이름이 뭐예요?
0: Mm-hmm.
1: Oh, hari ini saya mau ajar jawapan itu.
0: Ah, jawapan dia.
1: Yeah.
0: Kita kan ada tanya hari itu, 이름이 뭐예요? Ah, nama awak apa? Kan?
1: Yeah.
0: Ah, ini kita nak jawab macam mana pula?
1: 제 이름은
0: Nana예요. Nana예요?
1: Yeah.
0: Ah, nama saya Teacher Nana. Macam itulah kan?
1: Yeah.
0: Okay, kalau Cik Kiss pula,
1: 제 이름은
0: 제 이름은 Cik Kiss, ya?
1: Ya, yeah, betul.
0: Memang kena tambah yo kat belakang dia je.
1: Ya, yo ini macam maksud polite.
0: Polite.
1: Ya. Yeah. Ah,
0: jadi apa-apa nama pun mesti kena tambah lah.
1: Yeah.
0: Cik Kiss, ya?
1: Yeah.
0: Ah, macam DJ-DJ kat sini kan, ada nama Sofi, Sofi, ya?
1: Yes.
0: Kalau Cik Merah, Merah, ya?
1: Yes.
0: Wah. Faham?
1: Oh.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tangan aja.

0: Daripada Adira Suhaimi dengan lagu Sayang Orang Sama untuk anda. 8.15 minit pagi waktu ini.
1: Baik, untuk hari ini, hari Khamis yang manis, seperti biasa kejap saja lagi kita ada pantun teka-teki untuk anda. Jangan lupa anda boleh dengar dan juga tonton bersama dengan kami, okay?
0: Baik, sampai-sampai itu juga rakan-rakan pendengar kita yang mana ada soalan teka-teki lah. Itu pantun-pantun lah kan. Tapi kalau ada soalan teka-teki yang nak ke udara bersama-sama dengan kami, boleh saja simpan nombor kami ni 0722431000 ataupun 22451000. Sebab kejap lagi kita akan buka talian ni, anda bolehlah call kami, okay?
1: Betul, ready bersama kami. Dan jangan lupa juga untuk tonton kami di live TikTok Johor FM Official dan juga di Facebook Johor FM.
0: Kejap lagi kita cuba dapatkan untuk dari tu penghulu. Kita dengarkan lagu ini, Azara Band dan juga Baby Acha, Dua Jiwa Satu Cinta untuk anda, okay tak?
1: Okay je.
0: Macam itulah.

0: Ya, kita kembali di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Baiklah, seperti yang dijanjikan, sekarang ini kita nak bersama-sama dengan Encik Omar bin Pardi.
1: Ya, dalam dari Tok Penghulu.
0: Untuk kata bercakap dalam program-program lah, program-program yang berlangsung di sekitar kawasan beliau, iaitu Penghulu Mukim Layang-Layang. Okey, siapa pun bersiap-siap di talian pagi ini. Tok, bagaimana dengan perkongsiannya?
1: Silakan.
2: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam maju Johor kepada semua pendengar Johor Permata Selatan. Saya Omar bin Pardi, Penghulu Mukim Layang-Layang, ingin berkongsi sedikit kegiatan ataupun aktiviti di Mukim Layang-Layang, iaitu pada insyaAllah pada 16 Jun 2026 akan berlangsung bantuan kasih Johor bagi kategori warga emas di Mukim Layang-Layang. Kategori warga emas ni kita dah asalnya kita dah buat pada 23 hari bulan Jun yang Mei yang lepas. Ini adalah sakit lelaki yang belum menerima. Jadi mereka-mereka di dalam Dun Layang-Layang atau di Mukim Layang-Layang belum menerima atau belum menuntut bantuan kasih Johor ni, boleh berbuat demikian di Pejabat Pentadbiran Penghulu Mukim Layang-Layang di Pekan Layang-Layang pada 16 Jun 2026 bermula jam 8.30 pagi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak wawaskan sedikitlah tentang aktiviti yang akan berlangsung pada 13 Jun 2026, iaitu jelajah orang Johor di Dun Macap, iaitu yang insyaAllah yang akan disertai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor bersama-sama dengan aktiviti-aktiviti yang telah diaturkan. Dan menariknya, pada pada 13 dan 14 bulan juga ini akan berlangsung juga pameran ataupun karnival tentera turun padang, iaitu akan berlangsung di dataran Mufakat Majlis Daerah Semperagam bermula pukul 9 pagi hingga ke selesai ke petang. Dan menariknya, di sini ada pameran aset ATM, pertunjukan payung terjun dan juga demonstrasi menyelamat tebusan oleh pihak ATM. Jadi saya menyerulah kepada warga Layang-Layang, warga Semperagam untuk sama-sama hadir. 026 ini bertempat di dataran Mufakat Majlis Daerah Semperagam. Sekali saja daripada Mukim Layang-Layang, saya terima kasih kepada pihak Johor Selatan kerana telah menelpon saya untuk berkongsi apa jua aktiviti yang berada di Mukim Layang-Layang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia Encik Omar bin Pardi, Penghulu Mukim Layang-Layang, untuk dari Terpenghulu pada hari ini.
1: Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Jom kita main pantun teka-teki sekejap saja lagi, okey?
0: Ya, sekarang kita ada lagu ini, Ungu. Ini dia untuk anda, Percaya Padaku untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, 8.30 minit pagi waktu ini. Sofie dan juga Cik Kis masih lagi bersama-sama dengan anda pagi ini.
1: Ya, kita dah bersiaran secara langsung di TikTok kita, Johor FM Official, dan juga di muka buku kami ya. Untuk sama-sama kita dalam pantun teka-teki dulu. Okay, on gitu katanya. Terima kasih yang sedang menonton. Kita ada Syahin, kita ada Kak Milah, juga ramai lagi yang bersama dengan kami di live TikTok. Untuk anda yang belum lagi follow, belum lagi join, boleh follow kami sekarang.
0: Betul. Jadi sekarang ni kita nak kongsikanlah bunyi pantun teka-tekinya, Kis.
1: Ya, betul.
0: Okay, dengarkan baik-baik pantun ini, kan, dan kemudian anda bolehlah, kami mempelawa anda semua, jawab pantun ini dengan cara hubungi kami.
1: Ya.
0: Call kami, okey. Call kami kalau boleh, kita nak dengarkan suara anda.
1: Kita nak dengar suara anda ke udara bersama dengan kami. Atau jawapan dia kalau nak tahu kat sini, telefon kami boleh.
0: Baik. Pantunnya berbunyi begini.
1: Ya.
0: Sejuk pagi embun menitis.
1: Aduh, sejuk.
0: Malam berangin, adanya hujan. Aku berjari tidak menulis.
1: Okey.
0: Tetapi ramai suka makan.
1: Jari cemari.
0: Okey, baik, itulah dia soalan tepuk pantun teka-tekinya. Kami jemput anda semualah sekarang ni, okey. Call kami sekarang, taliannya 0722-43-100 ataupun 22-45-100.
1: Untuk anda kalau nak cuba-cuba pun boleh, janji anda jawab dalam bentuk pantun. Nah, kita cuba dulu, salah tak apa, kita tak marah pun.
0: Sebab inilah maksudnya untuk anda tunjukkan bakat anda sebenarnya, kan. Kadang-kadang kalau kita cakap pasal pantun ni, ada orang ingat zaman-zaman sekolah dulu, ada yang memang cukup mahir
1: berpantun, ada yang cukup mahir dia punya pantun tu dua kerat dia.
0: Tak lah, kalau dua kerat tu tak kira mahir. Kalau yang mahir tu yang empat kerat tu.
1: Empat kerat habis tu dia mahir sikit-sikit lah.
0: Kalau dua kerat tu yang biasa pergi ke kedai.
1: Dan balik ke kedai ke.
0: Kan.
1: Pergi berjoging ke.
0: Pergi berjoging, berjalan kaki. Ni saya nak jawab soalan teka-teki. Macam itu. Pantun dua kerat. Okay. Jadi sekali lagi, kita nak kongsikan. Pantunnya, sejuk pagi embun menitis, malam berangin adanya hujan. Aku berjari tidak menulis, tetapi ramai suka makan.
1: Itu dia. Apakah jawapannya? Kalau anda tahu, boleh hubungi kami sekarang. Nombornya kita ulang sekali lagi, 0722-43-100 ataupun di 22-45-100. Kita ada Andy di kat sini. Hai, Assalamualaikum DJ berdua. Kata Amar, hujan-hujan ni berkena roti canai cicah kari kambing.
0: Fui, mantap.
1: Mantap.
0: Mantap dan padu. Okey, baiklah. Siapa di talian sekarang ni, Johor FM? Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Ya. Siapa cakap tu?
2: Saya,
0: Asrul.
1: Asrul.
0: Asrul, macam taliannya tak berapa jelas gitu, Asrul. Okey tak okey, Asrul?
2: Jawapan dia.
0: Dalam bentuk pantun. Silakan.
1: Silakan, Asrul.
2: Dalam bentuk pantun.
0: Ya, sebab ni pantun teka-teki dulu.
1: Kita kena habiskan dulu pantun teka-teki ni. Hello. Terputus.
0: Itulah dia, kan. Dengar tak berapa jelas gitu. Adakah faktor hujan ke apa ni?
1: Tak juga kan. Mungkinlah kawasan tu kita tak tahu. Kalau anda nak hubungi kami, kena bersedia dalam bentuk pantun yang ini dulu.
0: Ataupun Asrul kata, alamak, tiba-tiba dalam bentuk pantun. Itu terus. Nanti kejap lagi.
1: Dia macam nak cuba karang dulu tu.
0: Okey, karang pantun anda sekarang. Call kami sekejap lagi, okey. Kita dengarkan dulu lagu ini daripada Cerpen dan juga Cabi. Ini dia, patah hati untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Masih lagi mendengarkan Johor FM bermata selatan pagi ini. Waktu sekarang ni dah 8.38. Kita takut tak sempat untuk main teka-teki.
1: Betul lah.
0: Sebab kita punya pantun teka-teki pun belum ada orang yang berjaya menjawabnya.
1: Ya, kalau anda cepat jawab, selesaikan pantun teka-teki ni, sempatlah kita main teka-teki macam biasa tu.
0: Okey, kita ada pemanggil talian ni. Hello Johor FM, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum, Safi Rezeki.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik. Jumari hari keluar.
0: Bagaimanakah bunyi pantunnya? Silakan.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, cuba eh. Okey. Ramai orang pergi ke Arab sambil pakai kain songkit.
1: Okey.
2: Jawapan Cik Kis dan Cik Sofi, saya nak cuba jawab. Jawapannya sosis.
1: Sausage. Tapi dia kat situ kata dia berjari-jari.
2: Ya, sausage kan dia berjari-jari kan.
0: Okey. Jalan kaki tersepak botol.
1: Aduh.
0: Tersepak botol di tepi kali.
1: Okey.
0: Jawapan Jumari nampaknya tak betul.
2: Alamak.
0: Boleh cuba lain kali.
1: Gitu.
2: Okey, baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Terima kasih Jumari mencuba. Sausage eh.
0: Saya pun tadi asalnya saya terfikir juga macam ada jari-jari-jari kan. Tapi salah jawapan tu.
1: Salah.
0: Bukan sausage. Yeah.
1: Bukan sausage.
0: Sausage tu kalau sebatang dah bukan jari dah. Kalau nampak banyak ada lima susun tu nampaklah macam jari.
1: Sedap sebenarnya. Cuma kalau orang Johor sebutan dia lain sikit.
0: Suka makan tu dah betul lah. Tapi mungkin ada lagi makanan lain. Kita dah bagi clue dekat situ kan. Ramai orang suka makan. Tapi itu bukan jawapan dia lah.
1: Kita nak bacakan sekali lagi bentuk pantunnya Safi. Sejuk pagi embun menitis, malam berangin adanya hujan. Aku berjari tidak menulis tetapi ramai suka makan.
0: Apakah jawapannya? Okey. Jawab dalam bentuk pantun. Sama-sama tu juga rakan-rakan kita yang sedang menonton kami. Hai, Rizamri, Kak Ina Mahani juga ada sedang menonton kami di laman Muka Buku. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang ada sedang menonton. Jangan segan-segan untuk tinggalkan komen. Tak kisahlah nak menyapa kami ke, nak say hi ke, nak bagi salam ke apa, insyaAllah. Okey, kepada anda semua kita akan cuba kudarakan satu persatu.
1: Ada cakap sini Mayuza, biskut jejari kot. Tak tahulah kot.
0: Kita nak dengarkan jawapan anda dalam bentuk pantun.
1: Betul.
0: Tapi kena call kami.
1: Kena call kami, okey?
0: Baik, kita teruskan lagi hiburan untuk anda. Mimi Fly dengan Temberang. Aku temberang.
1: Kuat temberang ni.
0: Untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: ENG. Itu dah temberang untuk anda. Ha, jangan kita temberang-temberang orang. Jangan suka sangat kita temberang. Kau cik, kita nak bagi best.
1: Jangan kuat temberang.
0: Nak bagi sedap. Ha, suka temberang. Ha, nanti orang tak percaya dah. Ha, orang kata cerita bendanya dua. Tapi ceritanya lima.
1: Ha, banyak sangat buat nasi tambahnya.
0: Saya
1: tak boleh. Lagi,
0: kawan saya cakap kan.
1: Mm-hmm.
0: Kata-kata kalau CA ni bercakap kan.
1: Ha?
0: 10. 12 12 tak boleh pakai.
1: Alamak. Kuat benar temerangnya eh.
0: Okeylah, kita ada Mak Ani di talian ni. Mak Ani, macam mana bunyi pantun? Jawapannya Mak Ani, silakan.
1: Ya, silakan Mak Ani.
0: Hmm.
2: Terima kasih. Mak Ani nak cuba tahu, Safi.
0: Ya. Yeah.
2: Mm-hmm. Pergi berjoging, berjalan kaki. Pergi bersama. Safi, Mak Ani.
0: Tukar-tukar ni lah, Mak Ani.
2: Pergi berjoging berjalan kaki.
0: Ha.
2: Pergi bersama dengan Cik Yam.
0: Ha.
2: Nak cuba jawab teka-teki yang Sofi Cik Yam bagi. Jawapannya kaki ayam.
0: Ha, jawapannya kaki ayam. Okey, kis, berjalan kis. Silakan jawab dalam bentuk pantun.
1: Alah. Saya nak kena jawab dalam bentuk pantun ke? Dua kerat je lah. Minum air dalam botol. Jawapan Mak Ani betul.
0: Baik, tanya Mak Ani.
1: Mak Ani, betul lah tu jawapannya. Ani jawab tadi sup kaki ayam.
0: Alhamdulillah.
2: Tu. Belanja Mak Ani lagu tau, Sofi.
1: Lagu apa tu?
2: Lagu Hindustan.
0: Hindustan lah ada tadi, insyaAllah.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Okey, baik. Mani.
2: Bye.
0: Okey, itu dia. Ha, tak sempat lagi untuk kita jawab. Kalau tadi ada lagi, manalah tahu kan, anda dah karang lah. Tapi nak cuba jawab. Boleh je.
1: Boleh je.
0: Kami pelawa anda. Anda buka, anda call kami sekali lagi.
1: Boleh je kita nak dengarkan pantun anda. Sebab bukan apa, sebab dah penat-penat karang pantun tau.
0: Ya, betul.
1: Apa kata kita keudarakan? Aini cakap, ya betul. Ah, betul lah tu tadi sebab Aini jawab sup kaki ayam. Dia lebih kurang lah. Atau kita panggil sup apa? Sini panggil jawab apa? Ceker. Ceker. Ceker ayam.
0: Tu jauh panggil.
1: Ha?
0: Oh, jauh.
1: Oh, itu jauh.
0: Jauhnya ceker.
1: Ceker, okay.
0: Kejap lagi untuk anda. Kita ada soalan teka-teki daripada Kis. Nak kongsikan. Ini dia Naim Daniel, Adnin Roslan. Seni berdamai dengan takdir untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi menyiarkan Johor FM waktu ini. Jom kita main teka-teki.
1: Ya.
0: Ada soalan daripada Abang Zamri tadi. Tapi kita tahu lagi lah jawapan dia betul ke tak betul. Katanya binatang apa yang bunyi dia nama dia sendiri?
1: Nama dia sendiri. Awak jawab tadi burung tekukur.
0: Burung tekukur sebab memang bunyi burung tekukur tu.
1: Okey, apa kata dengarkan sekali lagi bunyi burung tekukur tu macam mana?
0: Nantilah saya nak kena cari dulu bunyi dia macam mana. Saya nak tunjuk kat awak tu.
1: Habis tu dah kalau terkukur. Saya nak dengar lah kukuk-kukuk ke?
0: Bercakap dulu. Bagilah saya cari.
1: Sebab Safin nak cuba cari. Sebab dia nak buktikan jawapan tu betul. Binatang apa yang bunyinya macam nama sendiri. Jawapannya dia tetap bagi terkukus. Itu saya tanya, terkukus ni bunyi macam mana?
0: Nanti tapi kita kena, tak boleh terus ni. Kita kena preview dulu kemudian nanti.
1: Faham. Kejap lah. Faham. Ada yang cakap sini kambing. Kenapa pula kambing?
0: Kambing bunyi dia ngembek je. Kita tak panggil dia ngembek. Kita panggil dia kambing.
1: Kita panggil dia kambing. Ada jawab tadi. Jawapan banyak kat sini. Jawapan yang kita terima. Cicak. Salah rasanya cicak. Cak.
0: Siapa di dalam ni? Johor FM. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
0: Ya.
2: Cik Din
0: di
1: sini.
0: Cik Din.
1: Cik Din.
0: Okey, baik Cik Din. Apa nak bagi kami soalan teka-teki?
2: Saya nak bagi macam ni. Cantumkan satu huruf bumi dan satu huruf Jawi. Jadikan satu nama benda.
1: Okey, kejap sekali lagi. Huruf V.
2: Satu huruf bumi.
1: Satu huruf bumi.
2: Dicantumkan satu huruf Jawi.
0: Satu huruf Jawi.
2: Bila dicantumkan jadi satu nama benda.
0: Okey, baik. Kita selalu dengar juga sebenarnya ni, tapi tak kena fikir apa benda belakang dia adalah huruf Jawi.
1: Jawi.
2: Yeah.
0: Pangkal dia adalah huruf Rumi.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Dia jadi benda kan? Benda ke tempat ke?
2: Benda.
0: Ia adalah sejenis benda.
1: Ngah.
0: Apa? Ngah apa? Ngah tu dah tentu huruf Jawi belakang. Dia depan tu huruf Rumi dulu. ABC dulu, Kis. Depan tu ABC.
1: Okey. Depan tu ABC.
0: Depan ABC, belakang Jawi.
1: Depan huruf Rumi.
0: Belakang huruf Jawi. Ya, kalau saya tahu, kalau tempat dia macam jadi macam
1: tilam. Huruf T. Lepas tu huruf lam. Lam.
2: Betul.
0: Terror lah Kis. Tanya lah Kis. Terror lah Kis.
2: Bijak
0: Cik Kis.
1: Bijak Cik Kis.
2: Betul
1: eh?
2: Betul.
1: Ya, yeah, cikgu betul hari ni. Okey, Sofie, soalan untuk
0: Awak lah, bagi awak dapat jawab. Itu pun walaupun awak tengok soalan Abang Zamri, jawapan Abang Zamri bagi
1: awak
0: tu.
1: Awak janganlah pecah rahsia.
2: Soalan bocor
0: Okey, Kis, silakan.
1: Okey, apa nama dia? Cik Din eh?
0: Cik Din.
1: Okey, Cik Din. Apa dia? Jauh di mata, dekat di hati. Soalan senang je ni Cik Kis bagi.
2: Jauh di mata.
1: Tapi dia dekat di hati kita. Dia macam lagu Ella tu Cik Din.
2: Rindu?
1: Okay, Cik Din nak cuba lagi tak? Salah tu?
2: Tak.
1: Jerum Malaya kat sini pun jawab rindu. Rindu salah.
0: Rindu-rinduan jadi kenang-kenangan.
2: Tak dapat.
0: Okey. Kis, macam mana Kis? Apa jawapan
1: dia? Jawapan dia, jauh di mata kita, dekat di hati kita adalah usus. Dekat kat hati kan, usus kan?
0: Maksudnya organ lah. Organ hati, usus tu lebih dekat dengan hati berbanding mata. Dengan mata jauh.
1: Jauh kat mata kita
0: dengan,
1: kan?
0: Dengan hati dia dekat sikit.
1: Yang sebenarnya. Tapi jangan tanya orang yang bercinta, yang tu lain. Jawapan yang betul usus.
0: Cik Din, terima kasih banyak Cik Din.
1: Cik Din tu macam redo je tu.
2: Sama-sama.
0: Okey Cik Din, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dia bukan redo Kis. Dia macam malas nak melayan dengan punya jawapan tu.
1: Tapi betul, ramai yang setuju.
0: Okey, seterusnya di talian ni. Hello Johor FM, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya.
3: Sofi, Cik Kis, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
3: Mak dah terapan
0: belum?
1: Belum lagi.
3: Belum, okey.
0: Baik. Soalan Abang Mat. Yeah. Soalan tu jangan terlalu bagi ni sangat, Pak Mat.
3: Alamak, bukan soalan maripat pun, soalan biasa je.
0: Maksudnya soalan biasa tu soalan yang macam tak boleh diterima selalu, soalan Pak Mat. Yeah,
1: kali ni biar boleh terima Pak Mat ya.
0: Pastikan kita boleh terima lah jawapannya. Silakan, cara soalannya Pak Mat.
3: Ini soalan dalam kotak lah, bukan luar kotak.
1: Okay. Dalam kotak.
3: Soalan luar kotak tak boleh terima, ini soalan dalam kotak. Dia cemburu tapi bukan hati. Dia berjalan tapi bukan kaki. Apa dia?
0: Okey, cemburu bukan hati, berjalan bukan kaki.
3: Ya, apa dia?
0: Oh, jawapannya satu ke dua? Ha, tanya dulu.
3: Dia ada dua.
0: Kan?
3: Nak satu boleh, nak dua pun boleh.
1: Oh, gitu.
0: Oh, gitu pula.
3: Gitu pula.
1: Berjalan bukan kaki.
0: Biasanya kalau jawapan tu mesti satu benda kan?
3: Ini satu benda. Tapi ni dia ada dua. Dua, kalau Sophie jawab salah satu pun betul.
1: Oh, ada dua lah.
3: Ada dua.
0: Dia adalah sejenis benda.
1: Benda atau sejenis perbuatan?
3: Dia bukan dia.
0: Dia bukan benda.
3: Sebutan. Dia sebutan.
0: Sebutan.
1: Oh, sebutan.
0: Cemburu bukan hati.
1: Berjalan bukan kaki.
3: Berjalan bukan kaki.
0: Berjalan bukan kaki. Okey, cemburu.
3: Ini selain dalam kotak je, bukan luar kotak. Boleh fikir.
0: Cemburu tapi dia berjalan eh? Berjalan susah juga nak fikir kan ni.
1: Yang kat sini ada tahu ke? Jurong Malaya ada tahu tak?
0: Awak jangan tanya orang jawapan dia. Awak kena fikir sendiri.
1: Saya tengah fikir lah ni.
3: Cik. Yeah. Rasa kalau tanya kawan-kawan pun dia tak tahu. Sebab soalan ni saya cipta sendiri.
0: Cipta sendiri?
3: Idea sendiri. Bukan ciplak.
0: Itu yang lemah tu. Kadang kalau cipta sendiri ni susah nak terima lagi jawapan kau dengar je. Kita tengok. Kalau
3: saya bimbang je. Kalau soalan saya cipta sendiri, bimbang je pi.
1: Cemburu bukan hati
0: berjalan bukan kaki. Okey, kami tak dapat lah. Saya tak dapat.
1: Betul, saya pun tak dapat.
3: Dia ada dua. Kalau salah satu sebut,
1: itulah dua pun punya. Kami betul. Tak dapat.
3: Dah tak ada serendah. Ya. Okey, jawapannya waktu ataupun masa.
0: Okey.
3: Masa mencemburu kita.
0: Masa berjalan.
1: Amat mencemburi kita.
3: Kalau Sophie sebut waktu pun betul.
0: Betul.
3: Masa waktu samalah kan.
0: Jawapan macam ni kita nak.
1: Yang ni kita boleh terima.
0: Tepat sekali.
3: Tepat sekali. Ni boleh terima pi eh?
0: Boleh terima, boleh terima.
3: Okey, alhamdulillah.
1: Boleh.
0: Okey, saya tanya Abang Mat satu soalan pula.
3: Okay.
0: Kalau tadi saya dah tanya ataupun kita tanya.
1: Tak ada, awak silakan.
0: Sebab tadi saya tanya on air dah, tapi secara live di TikTok ni tak ada orang boleh jawab. Okey, soalan dia macam gini. Waktu dia duduk dia diam. Bila dokong je menangis.
3: Waktu dia duduk dia diam.
1: Bila kena dukung je.
0: Kena dukung je dia menangis.
3: Dukung dia menangis. Duduk diam.
1: Apakah dia?
3: Payah juga ni. Dia duduk.
1: Sebab kat sini pun tak ada yang boleh jawab ni.
0: Betul.
3: Dia duduk, dia diam, dia dokong, dia menangis.
0: Bila dokong je dia menangis.
3: Kalau bayi dokong, dia diam ni kan. Dia terbalik kan.
0: Ya, dia terbalik.
1: Ini terbalik.
3: Oh, dia terbalik
1: Awak punya jawapan pun kena logik tau.
3: Duduk, dia diam, dokong, dia menangis. Payah. Tak dapat pergi.
1: Tak dapat.
3: Payah,
0: Pi.
3: Payah lah. Betul-betul.
0: Saya buka
3: Payah, Pi. Serenda, Pi. Awal-awal serenda. Tak dapat.
0: Apa,
3: okay, tak
1: dapat,
3: Pi.
1: Okay.
3: Apa dia, Pi?
1: So, nak bagi ke jawapan dia
0: bagi.
1: Sekarang?
0: Saya gentle. Kita mesti bagi. Saya bukan sebab, macam orang.
1: Sebab daripada tadi, ramai duk tunggu jawapan dia. Okay, kita dengarkan jawapan dia. Duduk, dia diam. Dukung, dia menangis.
0: Ya. Baik, jawapan dia. Baru muncul kat situ. Itulah dia jawapan yang saya cari. Jawapan dia adalah Mesin rumput. Kan kalau dia diam kita tak pakai itu kan dia diam kan. Tapi kalau kita nak pakai kita dukung kan.
3: Dia menangis tu maknanya enjin dia bunyi lah menangis kan.
0: Ya, yeah, betul.
1: Itu dia menangis.
3: Okey, boleh terima. Okey.
0: Itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay.
1: Itu melalak. Tapi tak apa, boleh lah. Kita boleh terima. Ya, kat sini yang dapat jawab adalah Jendol Jebeng. Terima kasih Jendol. Lambatlah Jendol ni masuk.
0: Okey, baik. Pemanggil terakhir lah. Saya tengok masih lagi menanti di talian ni kan. Okey, siapa ni? Hello, Jora Fan. Selamat pagi.
4: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Haji Sophie dengan Cik.
0: Waalaikumsalam. Ya.
4: Kabar baik.
0: Baik-baik. Alhamdulillah, Pak Wan.
5: Ya.
1: Ya, ya. Pak Wan.
0: Okey, baik Pak Wan. Bagaimana Pak Wan? Kita sesukkan masa ni Pak Wan. Silakan soalannya okay, terus.
5: Okey. Soalan ni macam ni banyak-banyak binatang. Binatang apa yang baru nak belajar mengaji?
1: Dalam banyak-banyak binatang, binatang apa yang baru nak belajar mengaji?
5: Ya. Yeah.
0: Okey. Oh, binatang pun mengaji juga eh? binatang tu binatang haiwan peliharaan ke tak?
5: Eh, tak.
0: Oh, bukan lah.
1: Burung kakak tua?
5: Salah.
0: Burung kakak tua. Kalau bukan burung kakak tua, saya rasa jawapannya adalah singa.
5: Apa dia?
0: Singa.
1: Sebab apa singa?
0: Ya, bagi tu.
5: Apa dia?
0: Singa.
1: Singa. Jawapan Sophie singa.
5: Singa. Salah.
0: Salah juga kan?
1: Singa.
5: Salah. Dah.
0: Okey. Dah. Habis. Okay. Jawapannya apa?
1: Jawapannya.
5: Dah. Jawapannya serigala.
1: Serigala.
0: Okey. Kenapa serigala?
5: Kenapa? Sebab dia kan... nak belajar ngaji.
0: Oh, kenapa tak habiskan? Auzubillahi minasyaitanir rajim. Oh, macam tu bunyi serigala eh?
1: Itulah, macam tu eh?
5: Kan.
1: Bawa belajar bunyi serigala macam mana?
5: Baru belajar mengaji.
0: Okey. Macam tu.
1: Macam tu.
0: Okey, baik. Kis silakan dengarkan soalan daripada Kis untuk
1: Pawan.
0: Saya dah
1: bagi dah tadi ni. Satu awak lah pula bagi.
0: Apa yang tadi tu saya dah bagi tadi tu.
1: Pawan lagi.
0: Ada lagi Pawan. Okey. Baik, kita cuba Pawan dengan soalan yang lain pula lah. Kita bagi soalan senang jugalah Pawan . Soalannya macam gini Pawan. Apa nak tanya Pak Wan . Ini berkaitan dengan apa kita nak tanya?
1: Berkaitan dengan apa tu?
0: Berkaitan dengan makan lah, makan.
5: Okay,
0: berkaitan dengan makan jugalah.
5: Okay.
0: Buah apa Pak Wan?
5: Buah apa?
0: Buah apa? Yang buah apa yang ada dalam laut?
5: Buah apa yang ada dalam laut?
0: Selalu kalau kita tengok buah kan macam dekat hutan ada kan? Tapi dalam laut tau ada buah ni.
1: Kali ni dalam laut Pak Wan.
5: Dalam laut.
1: Bukan besha-besha buah ni Pak Wan.
0: Tapi saya tak pastilah Pak Wan boleh jawab ke tak soalan ni. Sebab takut Pak Wan tak ada pengalaman.
5: Betul. Buah apa dalam laut Buah gabung kot?
0: Buah kabung. Buah kabung ke atas.
5: Dalam air?
0: Bukan. Buah kabung. Ada jawab buah kelapa laut. Kelapa laut pun salah. Kelapa laut dekat luar lah kan.
1: Okay.
0: Tapi buah ni memang duduk dalam laut.
1: Memang dalam laut buah ni.
0: Buah dalam laut. Awak pun tak tahu jawapan ni?
1: Saya tak tahulah.
0: Saya kan awak tahu.
1: Saya tak tahulah ni. Saya siap buat isyarat tak tahu lagi tadi.
0: Saya tengah duk fikir-fikir tak apa nak tanya ni. Saya entam bila soalan ni. Rupanya ramai juga tak tahu jawab
1: Tak tahu. Okey, buah apa tu?
5: Ini bukan soalan muda ni, soalan susah ni.
0: Oh, iya ke?
1: Dia ingat dia bagi soalan dah senang, tu level senang bagi dia, Pak Wan.
0: Ada yang jawab buah latu, buah belimbing pun salah juga.
1: Tak, yang dekat mata kain tu?
0: Apa? Tak, mana ada buah dekat mata kain, ni buah betul.
1: Oh, ni buah betul lah.
0: Apa ke mata kain?
5: Kalau buah ladung, tak mungkin.
0: Itu batu, tak panggil buah. Itu batu ladung, mana ada orang panggil buah ladung.
1: Saya nak sebut yang itu, nasib baik Pak Wan yang sebut.
0: Okey Pak Wan, ambil masa.
5: Okay.
0: Jangan marah semua yang sedang menonton, yang sedang mendengar. Jangan marah lah dengan jawapan saya ni.
1: Jawapannya apa, Safi?
0: Jawapannya buah nenas.
1: Buah nenas?
5: Buah apa?
0: Buah nenas.
1: Sebab apa?
0: Itu rumah SpongeBob tu.
1: Rumah SpongeBob? Dia suka tengok SpongeBob rupanya Pak Wan.
0: Rumah dia kan nenas kan. Buah nenas.
5: Buah SpongeBob.
0: Rumah SpongeBob.
5: Pak Wan, Itu mengarut tu.
0: Terus sebab tadi dah tak ada idea sangat apa nak tanya Pak Wan ni. Kita gua okay. Pak Wan, jangan marah Pak Wan.
5: Okey. Tak apa. Seri. Yang penting seri.
0: Betul. Okey Pak Wan, assalamualaikum.
5: Okey, waalaikumsalam.
0: Okey, baik. Itu dia. Tamat sudah untuk pantun teka-teki. Okey.
1: Ya. Yeah. Mm-hmm. Tapi ada beberapa teka-teki yang tadi yang pasal burung terkukur tadi tu.
0: Tadi saya ada nampak Sandra dia tanya soalan tadi.
1: Oh, ya ke. Banyak maaf, sebenarnya yang ada... tak sempat kita nak baca.
0: Betul, tak sempat kita
1: kejap
0: baca.
1: Lagi kita akan cuba baca lagi ya.
0: Mm-hmm. Baik, meneruskan hiburan seketika untuk anda, kita dah pun melangkah ke jam yang keempat waktu ini. Nantikan sekejap lagi. Ada Aspalela daripada Saiful Apek dan juga ada lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Sekejap lagi untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Daripada saya Pak Apek dengan Asmalela untuk anda 9.10 minit pagi. Terima kasihlah kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan kami di live TikTok Jora FM Official pagi ini.
1: Betul, meriah kita pagi ini dengan soalan teka-teki.
0: Abang Jendul, terima kasih Abang Jendul bagi soalan.
1: Banyak soalan teka-teki yang boleh jawab, tak terjawab oleh kami kan. Yang tak terfikir pun tadi. Antaranya apa soalannya tadi dalam yang onom ni?
0: Onom?
1: Kelapa onom ni.
0: Kelapa onom? Kelapa muda.
1: Kelapa muda.
0: Ya.
1: Kan jenuh kita duduk fikir.
0: Sebab kita tak pandai cakap Jawa kan. Kalau orang pandai cakap Jawa
1: saya
0: tu,
1: saya pandai sikit-sikit. Saya belajar dari sepatah sari.
0: Okey.
1: Cuma yang ni tak belajar lagi.
0: Awak pandai lah cakap Jawa sikit-sikit lah.
1: Awak tak payah suruh saya lah.
0: Saya mesti nak suruh sebab awak cakap awak pandai sikit-sikit.
1: Saya kalau pandai cakap tu, saya kena ada cikgu saya.
0: Itu kalau macam tu bukanlah pandai. Itu semua orang pandai.
1: Kan? Okey, dah.
0: Okey, apakah dalam bahasa Jawanya interpretasi? Interpretasi.
1: Interpretasi. Okay.
0: Dijawakan apa bunyinya?
1: Saya ni nak membayangkan ni. Interpas.
0: Tak payah. Untuk cerita lah. Bahasa Melayu tu pun susah juga kita nak faham dia. Okay, baik. Apa pun untuk anda pagi ni. Terus, okay. Follow kami. Yang mana belum lagi follow, yang sedang mendengarkan siaran Jor FM. Kita eratkan lagi. Kita rapatkan lagi. Sebab tadi ada juga komen-komen. Katanya, oh ini rupanya dua orang. Selama ni tak pernah tengok apa macam mana rupa DJ-nya. Pernah juga dengar radio kan.
1: Biasa buka radio kat dalam kereta. Biasa dengar suaranya. Ini orangnya. Itulah kita suruh anda follow. Sebab apa
0: Amirul. Amirul,
1: kita buat interaksi di live TikTok ni contohnya, kita dapat mengenal sebenarnya antara pendengar-pendengar kita.
0: Betul. Jadi alhamdulillah anda nampak kami, tapi kami tak dapatlah nak tengok anda kat situ kan.
1: Tapi kadang tu nama tu kita mengenalinya.
0: Nama. Nanti cakaplah bila jumpa, ala saya lah nama ceni-ceni dekat TikTok tu. Oh inilah.

0: yang bagi ni Jendol Jebeng ni pun antara yang selalu bersama dengan kita. Terima kasih.
1: Nah, Tok Ki juga bagi nasi lemak tu. Terima kasih banyak Tok Ki. Like-like kita punya live pagi ni. Nanti kita kejap lagi kita sambung lagi sembang. Kalau ada lagi soalan berkaitan dengan teka-teki tu kan.
0: Sebab hari ni banyak teka-teki pasal binatang pula. Ini contoh je seronok pula dengar bunyi burung terkukur.
1: Kan, sebab tadi ada orang tanya lah macam mana bunyi tu. Kita belanjalah sikit kalau ada apa? Ada bunyi dia
0: ada
1: tu kan.
0: Ada bunyi burung terkukur.
1: Tapi kesan ni kalau kita on ni tak boleh. Dia tak dengar. Boleh kalau nak dengar kena naikkan sikit lah kalau ni. Dengar tak?
0: Dengar.
1: Nak dengar lagi bunyi dia.
0: itu bukan burung terkukur.
1: Bukan burung terkukur betul.
0: Sebab tadi ada soalan burung apa yang sebut nama sendiri? Dia bunyi sebut nama
1: sama
0: sendiri.
1: Sama nama dia. Sebab selalu orang dengar bunyi tu kita yang namakan dia burung tu.
0: Kita
1: kalau dalam bahasa
0: dia
1: sains dia lain bunyi burung terkukur ni.
0: Kita yang namakan dia sebab dia bunyi macam tu.
1: Susah nak nyebut dia.
0: Okey, apa cuba sebut sikit.
1: Jagilah kita tengok. Kita dengarkan dulu lagu ini daripada Arah Johari dengan Menjaga Jodoh Orang Lain untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Di kawasan Pantai Timur Johor, orang Mersing. Terima kasih banyak-banyak orang Mersing yang dengarkan kami menerusi frekuensi radio 92.1. Kalau tengok dekat Mersing tu kan, saya antara orang yang jarang pergi Mersing tau. Tapi, tapi bukanlah orang kata tak pernah langsung, tak lah. Dalam tempoh setahun tu adalah mungkin paling banyak pun 3 kali.
1: Okay.
0: Untuk tahun ni saya rasa saya dah pergi Mersing 2 kali dah.
1: 2 kali pergi Mersing
0: Dua kali pergi Mersing.
1: Sebab pergi Pulau Awu tu lah kan.
0: Itu satu. Lepas tu baru-baru ni Toya dah pergi jugalah kan. Sebab ada program kat sana. Tapi best lah sebab Mersing ni dia ada pantai.
1: Betul.
0: Yang cantik.
1: Saya baru je balik dari Mersing hari itu kan. Lepas tu saya pergi makan dekat satu kedai cendol. Memang pendengar kita, dia selalu ada dalam live TikTok kita.
0: Oh ya.
1: Habis
0: dapat cendol percuma.
1: Dia lagi
0: selalu kan
1: kita.
0: Awak kan macam tu kalau pergi jumpa kan. Oh ya ke, boleh belanja je tu. Tak baik je tu.
1: Tak lah. Baik.
0: Gurau je, jangan marah.
1: Gurau je. Tapi betul, sedap cendolnya. Cendol durian Mersing. Makan pula tepi-tepi pantai. Pelayan.
0: Okey, dia maknanya kalau nak sedap memang kena makan tepi pantai lah.
1: Dia punya rasa tu. Lepas tu dengan keadaan suasana.
0: Suasana. Tak sama kalau macam makan tepi longkang. Tak, bukan apa kan. Kadang sebab ada setengah juga tempat kisah. Cendol yang yang hanya menggunakan apa? Orang panggil apa? Apa?
1: Dia punya cendol tu.
0: Bukan, yang pakai, apalah ada dalam lagu senario tu. Apa, tolak, apa gerai tolak.
1: Okey, yang dia macam
0: warung,
1: dia
0: warung tolak
1: di mana-mana tu.
0: Warung tolak tu.
1: Ada lagi ke sekarang?
0: Ada warung tolak ada.
1: Oh ya ke?
0: Mana-mana tempat pun ada.
1: Tapi dia akan stay kat satu tempat lah. Ke dia akan bergerak?
0: Tak juga. Kadang-kadang dia ada dekat Kuantan, kadang ada dekat Mersing. Jauh.
1: Jauh.
0: Tak adalah, apa pun tak kisahlah, apa saja jenis perniagaan anda, jaga kualiti persembahan makanan anda tu kan. Itu penting juga tau. Sebab
1: betul,
0: ada setengah orang dia tak kisah pun kalau macam dia punya pinggan dia tu macam kotor
1: bekas
0: ke,
1: dia tu kan.
0: Kan bekas tu yang dah lama kan, tengok dah bukan nak kata berkulat, tapi kesan daripada makanan tu.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita tak perasan. Tapi kalau ada pelanggan yang datang yang menjaga dari sudut kebersihan makanan ni, dia kata tak selera lah tengok sudu pun dah macam dan nak hitam-hitam dah gitu.
1: Dah nampak.
0: Kenapa
1: dia punya.
0: Kenapa tak tukar sudu baru kan?
1: Itu yang penting sebenarnya. Kita kena jaga kebersihan.
0: Itu yang kita kena jaga persembahan kita punya makanan tu.
1: Betul. Walaupun kadang-kadang tu Sofi, dia kata tak apa, nanti orang tu tak ramai. Mungkin dia punya kedai tu dah famous, dah puluhan tahun.
0: Yeah.
1: Orang mencari. Tapi kadang tu dia soal kebersihan ni dia biarkan je. Itu yang tak boleh sebenarnya. Walaupun kedai tu dah famous, orang tu tak datang.
0: Itu yang bila dah elok jaga persembahan, dah jaga kita punya kualiti perkhidmatan, bagi layanan yang baik. Kan? Kebersihan diri juga kena jaga. Ada setengah tempat kadang-kadang kan, bukanlah kita nak kata macam mana . Mungkin dia dah terbiasa ataupun itu adalah karakter dia. Ada satu tempat tu, dekat sana lah, kat Mual kan. Tempat orang jogong pisang tu kan. Saya kan cukup tak berapa gemar dengan dia punya orang yang jual tu.
1: Tapi pisang goreng dia sedap.
0: Pisang goreng dia pun tak apa sedap pun. Tak nak sebut lah siapa kan. Tapi orang kata kalau kita pergi tu kan, Dia macam sombong sikit lah.
1: Dia sombong.
0: Kadang-kadang kita mungkin itu adalah karakter kita. Walaupun kita tak ada niat, tapi apa kata lebih kalau kita senyum. Kita sapa orang yang datang tu.
1: Ya cik
0: kan. Ya bang. Ya dik. Tengoklah apa benda kan ni tak ni. Orang datang, orang pilih, dia diam di situ kan. Dia tengah buat kerja dia.
1: Muka ketar je.
0: Lepas tu sampai pelanggan sendiri pula yang perlu menyapa dulu. Maksudnya bang, nak pisang goreng ni. Dia pun diam. Diam, okey, bungkus. Dah. Macam mana orang punya gerak dia fikir macam gitu . Sekarang kan dia tak ada bunyi apa langsung tau. Bukanlah kata kita sampai je kat gerai dia tu, dia welcome kita dengan kata-kata yang cukup baik kan. Contohnya dia kata, ya cik selamat datang, tengoklah apa nak, pisang goreng ada, ni
1: kan,
0: ada, ni ada.
1: Sekadar menyapa tu, pelanggan kita.
0: Ya, sebenarnya sekadar menyapa tu pun dapat kita senang hati.
1: Betul.
0: Ini tahulah dia tengah sibuk nak menggoreng tu ataupun tengah kupas pisang tu, kopik pisang tu. Kan? Dia pun tak layan je kita. Dia kata nanti kalau pelanggan tu nak kan minta.
1: Betul.
0: Tapi kalau
1: mesti pelanggan tu tak akan ulang lagi.
0: Itu kan? Yang kena jaga tu. Tu jujur esok mulalah kata agaknya kedai aku ni kena dengki dengan orang kot. Orang tak nampak. Padahal bukan orang tak nampak, orang malas nak datang dah kata. Kita kena fikirkan balik kualiti perkhidmatan kita tu macam mana.
1: Ya. Ini Fasila Wati ada kongsikan, dia cakap gerai tolak ada kat Taman Sri Aman kat Pontian.
0: Ada warung tolak.
1: Warung tolak-tolak, gerai-gerai tolak
0: kan. Okeylah, nanti kita sambung lagi. Panjang lah cerita kita. Kita dengarkan lagu Hindi ni. Dilla Galia untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Kan. Apa awak cakap ni?
1: Jerawat.
0: Oh, jerawat.
1: Tidaklah, saya baca yang kat sini punya.
0: Ya, yeah, sebab tadi ada rakan penonton kita di live TikTok ni. Siapa tadi yang cakap tadi?
1: Toki.
0: Dia kata, rukun nasi lemak. Dia kena komplit lah. Kan?
1: Maknanya nasi kita, lemak tu kena ada nasi.
0: Nasi memanglah. Kalau,
1: nasi lemak.
0: Kalau dia panggil letak mihun, dia tak panggil nasi lemak.
1: Dia panggil bihun lemak ke? Okey, kalau rukun nasi lemak mungkin maksudnya kena ada nasi lemak, kena ada sambal, kena ada timun, bilis dengan kacang.
0: Kacang.
1: Itu rukun dia lah.
0: Rukun dia lima. Itu kena komplit tu baru cukup dan semak. Ada setengah orang semak. Memang yang sangat-sangat sensitif. Kalau dia beli nasi lemak bungkus kat mana-mana kan, sekali buka sampai rumah, ini bukan nasi lemak kata dia. Mana kalau nasi lemak nak kena ada tu? Nak kena ada yang pentingnya.
1: Semua yang rukun-rukun dia tu lah.
0: Yang tiga benda yang penting lagi tu lah. Kan? Kacang, ikan bilis dengan timun.
1: Ya, dekat sini bonus atau adalah telur. Telur rebus tu kan. Kalau tak ada tu, tak dipanggil nasi lemak. Mungkin kita boleh panggil nasi apa? Nasi sambal. Nasi putih dengan sambal mungkin. Kan. Dan setengah itu yang cikgu cakap tadi, setengah orang tu kalau kita pergi beli nasi lemak, dia akan tanya, nak kacang tak dik? Dan saya adalah orang yang akan jawab, kalau ditanya macam tu, saya akan jawab, kacang tak payahlah. Saya orang yang macam tu. Melainkan kalau dah ada letak tu, letaklah kan.
0: Kalau tapi bazir lah. Kalau letak pun awak tak makan.
1: Saya bagilah dekat orang sebelah. Kat siapa-siapa.
0: Siapa ada orang sebelah?
1: Siapa-siapa yang makan dengan saya waktu lah saya offer. Nak kacang.
0: Oh, macam tu. Dan satu lagi yang paling penting juga, bakal Tok Ki ni, daun pisang.
1: Daun pisang.
0: Sebab sekarang ni kalau dekat kawasan-kawasan bandar yang berniaga, daun pisang ni agak terhad.
1: Betul, limited sangat kan.
0: Susah nak cari. Kalau macam kita duduk kampung macam saya ni, kawan kampung kan, daun pisang kat belakang rumah je.
1: Belakang rumah eh.
0: Banyak macam daun pisang ada. Ada pisang hutan, ada pisang apa nama tu, pisang nipah, ada pisang nangka. Macam-macam daun lah yang tanam untuk makan kan.
1: Okay.
0: Jadi boleh gunakan daun pisang tu untuk penyedap aroma.
1: Betul.
0: Dia
1: punya aroma tu lain macam tau. Kita kalau kita letak alas dengan daun pisang.
0: Sama juga macam orang bakar ikan tau. Orang bakar ikan sekarang ni kalau dekat bandar orang pakai aluminium foil tu kan. Kalau dekat kampung tak, kami tak pakai aluminium foil tu.
1: Pakai daun pisang.
0: Daun pisang.
1: Balut dengan daun pisang.
0: Ya. Yeah.
1: Sedap tu.
0: Jadi pais. Tahu
1: jadi pais. Tahu.
0: Nuha Baharin, X Mimpi, malam-malam untuk anda, okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: dia punya kalau orang goreng
1: sepedak. Anak masih dengarkan Johor FM. Sabar. Sekejap satu orang kata kita kena pakai datang tu. Kadang-kadang kita ni memang belasah je apa kita nak bercakap, nak bersembang ke tak. Baik, apapun. Ini cerita pasal tadi waktu off air, waktu di live TikTok ni saya sembang dengan Kiss dan juga pendengar-pendengar semua. Mm-hmm. Saya tanyalah sekarang ni, adakah harga cempedak memang mahal? Mm-hmm. Ada yang kata sebiji cempedak sebuah apa sebuah pula.
0: Sebiji yang besar tu.
1: Yang besar tu lah kan. Sebiji buah cempedak tu harganya ada sampai dekat RM40.
0: Ya, mungkin kita letaklah sekilo sekilo sekarang RM78. Yang sebiji tu kan berkilo-kilo. Mm-hmm. Kan? Yeah. Mungkinlah dah sebiji tu RM40. Tapi bayangkanlah kita dapat goreng kat dalam cempedak kan banyak biji kan?
1: Tak juga. Dia kalau cempedak kahwin tak banyak. Saya suka kalau cempedak kampung yang dulu tu kan.
0: Yang kecil-kecil tu kan.
1: Dia halus-halus menoreh tu. Mm-hmm. Lah. Sedap. Yang tu sedap. Kalau betul. Cempedak kahwin ada orang panggil cempedak nangka, cempedak durian sekarang ni kan.
0: Yang besar-besar sikit tu
1: lepas
0: kan.
1: Lepas tu kalau kita kopek kalau kita beli tu, mm-hmm, buah dia tu sikit je. Ha, so kan kalau nampak cempedak yang kahwin tu saya jarang beli sangat. Saya suka cempedak kampung yang kecil-kecil.
0: Cempedak kampung tu kan. Itu okay. Yang sedap.
1: Cerita pasal harga cempedak goreng, mm-hmm, kalau dekat sekitar Bandar Johor Bahru ni, yang saya jumpa semalam lah, yang pada saya agak mahal lah sebenarnya. Mm-hmm. Seulas yang kita cakap pasal buah tu.
0: Yes.
1: Seulas yang dah siap goreng tu, harga dia
0: RM2.
1: RM2
0: sekarang.
1: Maknanya kita kalau kita nak beli tu, kita bayar RM10, kita dapat 5 ulas je lah.
0: 5 ulas sahaja.
1: Untuk seorang makan lah.
0: Sebab cempedak ni, dia sedap tau. Dia macam seulas dua tu memang tak cukup. Mm-hmm. Betul tak? Sebab biasa kalau kita, kalau kita tengok orang ni, sebab cempedak ni bila digoreng, dia punya aroma dia tu lain macam tau. Itu kalau kita beli seorang, ada 5 biji RM10.
1: Makno kata, sekarang ni cempedak sekilo RM14.
0: Bayangkan. Oh, sekilo RM14 eh?
1: Saya rasa baik makan temikai lah. Temikai pun murah sikit. Betul, pada saya agak mahal lah. Cakap bayangkan ni nak makan cempedak goreng sekarang ni sampai RM2. Pada saya, wow, mahalnya. Gitu kan.
0: Mahal betul, sekilo RM14 sekarang ni.
1: Saya tak pasti lah, ini mungkin dekat kawasan bandar kot. Sebab ni, this is JB.
0: JB.
1: Kan? Kalau mungkin kalau kita pergi ke tepi sikit, macam saya cakap tadi, kalau dekat Senai, masih lagi ada harga cempedak yang jual di pasar malam kat situ. Mm-hmm. Seulas tu RM80 ataupun RM1. Itu paling mahal.
0: RM80 tu kita
1: JB RM2.
0: RM2. Tapi saya macam saya pernah cakap dengan awak, saya pernah jumpa, tapi saya beranggapan sebab kat sini mahal lah kot, sebab dia dekat festival. Mm-hmm. Yang mungkin sewa tapaknya mahal, 4 biji RM10.
1: Kadang-kadang saya tak faham tau yang buat festival makan ni kan. Mm-hmm. Kadang-kadang festival makan ni ibaratnya macam orang buat festival. Mm-hmm. Festival apa-apa kan. Macam orang kata PC Fair lah sebagai contoh. Jual barang-barang komputer dengan harga yang murah. Orang akan pergi ramai. Tapi kenapa kalau kita pergi festival makanan, makanan tu berlipat kali ganda.
0: Jadi makin mahal.
1: Makin mahal. Kalau kita nak beli air pun, selalunya air tembikai, tembikai laici dekat pasar malam harga RM3-4 masih boleh dapat. Tembikai laici dekat festival
0: RM8.
1: Dekat RM10.
0: Jadi makin mahal. Itu festival apa tu sebenarnya?
1: Terpulang kepada anda. Anda yang layak memilih untuk membeli makanan ataupun hanya tengok sahaja.
0: Betul.
1: Mm-hmm. Baiklah. Nanti kita tengok lagi apa cerita menarik. Rakan-rakan perkongsian kita di rumah hijau kita.
0: Ya.
1: Meneruskan hiburan untuk anda.
0: Terus
1: Spider Cinta Dewa Dewi. Okey tak?
0: Okey je.
1: Cantulah.

0: Ya, daripada Wills, dengar lagu Dalam Kenangan untuk anda. Ya, kalau saya dengar sendiri lagu ni kan, lagu ni trending juga dekat TikTok, dekat mana-mana media sosial kan.
1: Lagu kalau
0: mengimbau kenangan nostalgia.
1: Kalau nampak gambar kampung-kampung sikit, mesti background lagu ni.
0: Kan. Baik, rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi ada di Rumah Hijau, kita nak sapa sikit. Terima kasih banyak Abang Nin yang ada kongsikan cerita menarik lah pagi ni. Ada tiga pilihan buah.
1: Wow.
0: Tapi ni semua bukan buah.
1: Itu apa? Kuih pula tu.
0: Dia kata buah lai, apple dengan buah berangan. Tapi yang saya nampak kat situ ada telur, telur kebus. Mana datang buah apple ni?
1: Yang dah potong
0: yang
1: tu.
0: Yang dah potong.
1: Dalam bekas tu.
0: Kita lebih kepada cerita pasal buah-buah tempatan sekarang ni.
1: Betul. Sebab kita cerita ada buah rambutan pun baru nak masak. Cerita-cerita pasal-pasal buah lah kan.
0: Okay.
1: Buah yang mungkin dulu kita senang dapat tapi sekarang ni agak mahal. Antaranya itulah yang tadi tu, buah cempedak lah.
0: Buah cempedak, kan, buah keranji.
1: Semua buah-buah yang biasa kita dengar dalam pantun.
0: Buah keranji dekat kampung saya ada pokoknya.
1: Ada pokok ya?
0: Pokok dia besar tau. Macam pokok balak besar tu kan. Tapi buah dia kecil-kecil je. Tahu kan buah keranji kan? Pernah makan?
1: Pernah.
0: Macam mana buah keranji?
1: Saya pernah makan lah.
0: Buah tu warna apa?
1: Buah tu warna hitam.
0: Okey lah. Sebaik betul warna hitam. Itu je saya nak tanya. Okey. Baik, daripada Kak Mas Mona katanya. Akak sambil buat mandai ni katanya. Tahu mandai?
1: Buat apa?
0: Mandai.
1: Oh, saya ingatkan akak nak cakap akak ni buat pandai je.
0: Tak, dia buat nama makanan tu mandai.
1: Oh, nama makanan tu mandai.
0: Dia bukanlah memandai-mandai buat mandai tu, tak. Mandai ni makanan orang...
1: Makanan nama? Orang Jawa ke?
0: Dia bukan Jawa. Satu lagi.
1: Makanan orang...
0: Banjar.
1: Banjar.
0: Agaknya saya entah punya. Apa, Sofie? Bukan Banjar lah. Bugis lah, bukan, betul lah. Saya rasa orang Banjar.
1: Orang Banjar
0: yang makan mandai ni. Sebab saya pun pernah makan juga dulu.
1: Apa rasa?
0: Dia sedap lah.
1: Tak tahu nak explain macam mana. Rasa
0: dia,
1: sedap je.
0: Dia macam satu lagi makanan tu, makanan orang Banjar ni macam pupudak.
1: Pepudak.
0: Itu masa kita pergi raya dekat tu, ada kan dapat makan pepudak kan?
1: Yelah.
0: Tapi tak ingat kan? Baik, apa pun Kak Mas Mona. Terima kasih banyak Kak Mas Mona.
1: Ya, terima kasih untuk semua.
0: Zul Happy. Terima kasih Zul Happy. Katanya pagi ni nak tujukan ucapan ini kepada Sarina Sairan yang berada di Bandar Putra Kulai. Terimalah cintaku seadanya sayangku.
1: Wow.
0: Ini dia.
1: Agaknya Sarina dengar ke tak?
0: Dah lama tak dengar, tak nampak, tak dapat ucapan yang berbaur apa?
1: Cinta-cinta
0: tu.
1: Sebab mungkin kita waktu pagi. Kalau waktu malam mungkin ramai yang bagi ucapan macam tu.
0: Tak, untuk suami isteri tu biasa. Tapi untuk pasangan kekasih.
1: Untuk pasangan kekasih mungkin saya, yang dah lama tak jumpa.
0: Saya tak pasti macam Zul ni adakah dia pasangan kekasih ke ataupun memang isterinya ke. Kita tak pastilah.
1: Atau macam dia tengah nak pujuk tu.
0: Mana dah tahu kan.
1: Tapi cuba buat sekali lagi. Ayat dia tu.
0: Ayat dia apa?
1: Buat macam agak-agak macam DJ tengah malam yang
0: tak yalah. Masa mencemburui kita pagi
1: kita
0: ni.
1: Kita tak cukup masa.
0: Kita dengarkan dulu lah lagu ini, Min Malik dengan Flora Cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM waktu ini. Cerita pasal buah-buahan tempatan ni, sebenarnya banyak je antara buah-buahan yang sekarang ni. Kita cakap pasal buah-buahan tempatan, harga dia makin mahal. Sebab apa? Sebab tak ramai orang yang menanamnya.
1: Yelah tu, sebab tu lah harga dia pun makin mahal. Kita jumpa dulu murah, bila dah besar sekarang nak cari payah dah beli. Mahal lah pula harganya.
0: Sebab tu kita kata, kisah kalau dekat kampung-kampung kis, buah rambutan tu kadang-kadang sampai kering atas pokok. Sampai melacak-lacak jatuh buah jambu kat bawah. Tahu melacak?
1: Tahu, banyak sangat.
0: Melacak-lacak orang kata tak termakan. Tapi kalau dekat bandar ni kis, kalau tengok
1: agak-agak sekilo berapa?
0: Rambutan tu pun dijual.
1: Memang dijual lah kan. Sekilo
0: Saya tak tahulah.
1: Macam dah lama tak beli.
0: Tak ada. Saya kalau saya kalau mak saya tahu saya beli rambutan, kena marah.
1: Sebab dia cakap macam ni. Habis tu kalau nak makan, kenapa tak balik kampung?
0: Yang kat rumah tak termakan sampai kering atas pokok.
1: Kau pergi beli pula.
0: Nak makannya jam tu kan. Nak tunggu balik kampung lambat.
1: Itu sebenarnya mak kita nak suruh kita balik kampung.
0: Macam sekarang kan, buah yang mungkin susah juga kita nak jumpa, pada saya lah. Macam kalau dekat bandar macam buah kuini.
1: Buah kuini,
0: mangga selalu ada. Tapi itu mangga pun bukan mangga kita. Mangga yang kita import kan, daripada Siam, daripada Thailand, daripada China semua kan. Tapi kalau buah kuini, buah bacang kan, tapi macam orang jarang makan gitulah. Orang biasa buat sambal kan. Tapi macam buah kuih ni tu pun jarang.
1: Betul. Buah kuih ni tu bau dia pun sedap tu.
0: Baik Akis, apapun rakan-rakan kita yang ada lagi sikit ni, Abang Jalil, terima kasih Abang Jalil. Semoga dipermudahkan segala urusan yang berada di Hospital Sultan Ismail Johor Bahru tu. Sambil-sambil layan Johor FM juga, kita ada kat Kamsi Ahmad, Abang Ujang, yang mana nampak gaya macam tak dapat nak masuk office awal sebab hujan pagi ni katanya.
1: Lambat lah tu.
0: Untuk semualah yang mana tak sempat untuk kami bacakan, minta maaf banyak-banyak. Semoga anda terus terhibur bersama-sama dengan kami, insyaAllah. Nanti kalau ada lagi masa di jam yang terakhir, kita akan cuba keudarakan. Ada sikit lagi tambahan.
1: Ya.
0: Ini dia berkaitan dengan buah ciku.
1: Buah ciku.
0: Buah ciku pun katanya susah nak dapatkan sekarang daripada Azila Zaini. Terima kasih Kak Zila.
1: Rabbit ni cakap buah rambai.
0: Rambai betul. Rambai pun susah nak dapat.
1: Rambai kan?
0: Dekat kampung saya tak tahu ada lagi tak pokok rambai tu.
1: Rambai tau, bukan duku. Dia nampak macam sama tapi tak, tapi lain. Dia kena rasa dulu.
0: Tak, bukan.
1: Buah rambai kan yang...
0: Rambai memang jauh beza.
1: Saya tengok macam
0: jauh,
1: sama.
0: Jauh beza dengan duku. Yang sama macam buah duku tu buah tampoi.
1: Saya silap buah ni.
0: Tampoi tu tampoi. Buah tampoi tu kalau tengok dia macam buah duku.
1: Macam buah duku lah.
0: Saya rasa ramai orang bila dengar saya kata ni kan, Sofi ni banyak tahu juga ni.
1: Dia lain. Dia memang duduk dekat kampung dia tu memang macam-macam buah ada.
0: Saya dah duduk kat Cekuk. Okay, betul. Bila kan cakap, saya baru terfikir buah rambai pun dah sekarang ni dah susah juga nak cari.
1: Susah
0: kan?
1: Nak dapat.
0: Sekali dia berbuah tu.
1: Mungkin dia ada musim kot kan.
0: Dan satu lagi, saya yakin juga ramai orang ni, dah terlebih lah lagu kita. Buah mata kucing.
1: Mata kucing?
0: Yes. Tapi saya bukan nak cakap pasal mata kucing longan yang sekarang yang besar-besar tu. Mata kucing kampung.
1: Kampung.
0: Yang pokok dia tu besar gitu. Sekarang ni kebanyakannya yang daripada orang mata kucing
1: yang
0: tu.
1: Yang besar-besar tu
0: yang
1: kan. Besar,
0: yang pokok dia kecil-kecil tu kan. Longan apa semua tu kan. Tapi sekarang ni kita nak cakap pasal mata kucing kampung yang memang buah dia tu kecil-kecil.
1: Okay, faham. Tapi sekarang ni orang dah biasa jumpa yang besar-besar kan. Ada Tok Kin ni jawab kemang.
0: Buah kemang, yes. Ada buah kemang. Buah kemang dekat muar banyak. Tapi buah kemang tu tak adalah orang makan macam tu. Biasanya orang makan, dia buat macam sambal tu.
1: Lepas tu ada keluar pantun dia. Kita simpanlah dulu pantun tu minggu depan.
0: Okeylah, cukup sampai di sini saja pertemuan kita untuk jam ini. Kami berhenti seketika selepas ini untuk memberi laluan kepada muzik tanpa henti. Dan insyaAllah kami akan kembali selepas pukul 11 pagi nanti.
1: Jom teruskan hiburan bersama dengan kami.
0: Sekarang kita ada Khaibaha. Ini dia lagunya Bayang. Menyusul lagu kenangan nostalgia. Selepas pukul 10 pagi nanti dalam muzik tanpa henti ada lagu Iklim, ada lagu Durian, ada lagu Samso Gau-Gau. Banyak lagi.
1: Banyak semua lagu untuk anda.
0: Terus dengan Johor FM, okey tak?
1: Okey je.
0: Cantulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menemetik pusat khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamatkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard, mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller, berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff.
purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali untuk anda di jam yang ke-6, jam yang terakhir segmen Aura Permata pagi ini. Saufi Nawawi dan juga Cik Kis bersama-sama dengan anda.
1: Hari Khamis yang manis, 11.06 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan kami berdua Aura Permata, menghiburkan hari-hari anda. Semoga terhibur semuanya dalam muzik tanpa henti tadi.
0: Ya, koleksi lagu-lagu kenangan nostalgia sebenarnya. Lagu-lagu tahun 70, 80 dan juga 90-an. Lagu-lagu yang malas galah. Lagu-lagu untuk anda yang lahir biasanya gen milenial lah. Yang lahir 80-an. Itu sebab lagu tu lagu mereka membesar. Yeah. Lagu daripada zaman-zaman kanak-kanak dah dengar, remaja.
1: Tapi zaman-zaman sekolah dulu anda layan lagu tu kan?
0: Ya, yeah, kalau macam boomers kan, yang lahir awal tahun 50-an, 60-an.
1: Lagu pop ye-ye lah.
0: Lagu tu pula, tak, bukan maksud saya lagu 60-an, 90-an, 80-an ni. Lagu yang dikala mereka dah dewasa.
1: Betul.
0: Dah usianya pun dah 20 lebih, 30 kan. Dia yang 30-an. Jadi mungkin ada juga kenangan-kenangan yang dah berlalu lah.
1: Betul. Antara kenangan ya, kalau kita cerita pasal lagu ni, mungkin ada di antara kita dulu ada satu buku. Dalam buku tu kita tulis lirik lagu.
0: Dulu kalau nak lirik lagu, semua kena tulis sendiri.
1: Kan?
0: Kena dengar radio. Kalau nak dengar, nak simpan lagu yang kita suka pun kena rakam sendiri.
1: Kena rakam.
0: Saya sempat tau. Saya sempat untuk melalui proses tu. Sebab saya ada suka lagu-lagu yang memang kita suka. Jadi nak tak nak kita rakam sendiri.
1: Wow, rakam eh?
0: Saya rakam sendiri. Sebab radio kat rumah yang pakai tape tu, pakai kaset tu, yang boleh ada function untuk merakam tu kan. Kalau radio kan ada satu butang merah tu, kita
1: maknanya
0: boleh rakam.
1: Maknanya beli kaset kosong, rakam
0: lah. Ya, betul. Dia kadang-kadang bukan sebab kaset kosong pun. Kaset yang ada tu pun kita tukar dengan lagu lain. Ya, betul. Kita macam kita suka kan. Lagi kalau ada rancangan-rancangan radio yang menyajikan carta tu. Carta ni kita dah tahu dah lagu apa yang akan keluar. Jadi kita standby.
1: Sebab kita tengok dekat surat khabar.
0: Surat khabar ke, ataupun kan DJ tu sendiri akan sebut. Okey, lepas ni ada lagu ni, lagu ni. Okey, standby. Lepas ni ada lagu yang kita suka. Bila lagu tu nak keluar je, terus pap tekan rakam.
1: Itulah antara kata antara kenangan kita eh. Kenangan kita dengan radio, berbagai kisah dulu-dulu kan. Dekat je dengan hati kita.
0: Dan dulu function tau rakam ni. Ada satu yang kita rakam, dia tak akan masuk suara luar. Dia akan rakam dia dalam.
1: Okay.
0: Tapi yang kalau waktu saya rakam dulu, saya ingat dia akan ambil sekali suara luar.
1: Maknanya kalau waktu tu mak kita panggil,
0: tak boleh senyap lah, tak boleh bising lah kalau tak rakam tu. Saya pernah rakam sekali. Apa, ada bunyi motor sebelah. Orang sebelah punya motor punyalah kuat, dah masuk dalam lagu tu bunyi motor.
1: Rosak.
0: Habis tengah-tengah lagu tu kita dah apa lah, kejap lagi dia punya motor ni. Dia punya motor. Kejap lagi betul. Bunyi motor. Okeylah, kita dengarkan seketika Ibnu Rizal, Menekah Dalam Kesamaran Untuk Anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Atas nama mendengarkan Johor FM, pagi ini Sofie dan juga Cikis bersama-sama dengan anda sampai 12 tengah hari nanti. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Jangan mudah untuk anda sebarkan antara berita-berita yang anda sendiri tak pasti kesahihannya. Ha, ini kalau kita tengok di media sosial kan, Cikis kan. Mm-hmm. Pantang ada berita-berita sensasi. Cerita-cerita yang kadang-kadang kita sendiri tak tahu betul tak betul.
1: Terus kita share kan.
0: Cepat share. Cepat-cepat kita share. Kadang-kadang bukan share dekat media sosial tu sendiri je. Mm-hmm. Macam kat Facebook ke kan. Ataupun repost dekat IG ataupun dekat TikTok. Tapi dia pergi copy link share tu, hantar pula dekat group WhatsApp.
1: Itu sebenarnya yang lagi cepat tersebar sebenarnya. Ya,
0: saya lah nak jadi orang yang terpaling awal tahu.
1: Lepas tu mulalah yang mak-mak kita yang ada kat dalam tu, macam makcik, baju pakcik. Dia terus percaya dan teruslah tersebar berita-berita yang kita sendiri tak tahu kesahihannya. Kita antara menjadi orang yang menyebarkannya.
0: Betul. Pernah tak dengar cerita sembang-sembang dengan orang lama lah kan? Kan orang-orang yang mungkin warga emas yang dah berusia 60 tahun, 70 tahun. Yang sampai kata tak sangka sekarang ni kucing bijak-bijak sekarang ni, sebab ada kucing yang dah pandai berjoget. Kucing telok je pandai berjoget.

0: Macam mana kita boleh latih kucing terbujur joget ya, sebab kadang-kadang dia orang tak tahu kis yang itu semua adalah AI. Itu adalah orang kata video yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan.
1: Betul.
0: Kan? Jadi itulah yang kita risau sekarang ni. Kalau golongan-golongan mungkin start daripada Gen X lah, X ke Gen Y ke millennial kan, Gen Z memang dah confirm tahulah. Kalau macam boomers ni kadang-kadang mereka, yelah, mereka tak lalui fasa tu.
1: Betul. Ada handphone tu bolehlah tengok je kan. Adalah dalam group WhatsApp-nya. Tapi bila ada gambar-gambar macam tu ataupun dia tengok, ada saya pernah terbaca, dia pernah tertipu dengan satu pakej percutian, dia kata. Sebab dia tengok tempat tu menarik, cantik. Yang tapi tempat tu hanyalah dalam gambar AI semata-mata.
0: Bila kita bercakap berkaitan dengan AI ni, sebenarnya memang kita sangat-sangat lebih kena berhati-hati. Sebab sekarang muka sama, suara pun orang boleh tiru kan, pergerakan semua sama. Hakikatnya realitinya bukanlah begitu.
1: Ya. Kita pun sekarang dah banyak buat gambar AI, yang gambar-gambar kita sendiri yang di AI kan pun banyak kan.
0: Macam awak tak payah AI sangat, awak pakai filter je selalu. Kalau buat live tu tengok, ambil gambar semua dah pakai filter.
1: Tapi kalau ambil gambar still photo lah, maksud saya filter tu lain awak ni.
0: Okeylah, baik Abang Hurtana, jadilah pengguna media sosial yang
1: bijak.
0: Baik. Sekarang kita ada France dan juga Roy. Tak kenal maka tak cinta untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag penyiaran jakim.
1: Baik, waktu sekarang hampir 11.30 minit pagi. Kita ada satu rancangan tajaan bersama dengan DCM Herbs.
2: Ya, kita ada Zul di talian pagi ini. Zul, apa perkongsian menarik istimewa untuk seluruh bangsa Johor yang sedang mendengar Johor FM ketika ini, Zul?
3: Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih DJ Kis dan juga Sophie. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Johor yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Kalau hari ini semestinya kita nak berikan yang luar biasa. Ha, kalau kita sebut luar biasa tu memang sangat-sangat luar biasa lah. Sebab hari ini kita nak berikan promosi yang sangat terbaik untuk anda semua. Dan yang pastinya untuk hari ini saya Zulkifli dari DCM Hub yang pastinya kita nak kongsikan kebaikan, manfaat dan juga promosi tawaran hebat untuk anda. Yang paling penting sekali, terus stay tune bersama dengan saya selama 15 minit, insyaAllah. Okey, dan saya nak kongsikan juga untuk anda semua yang mana sebotol perfai kami berisi padu 325 ml dan kami adunkan bahan-bahan perfai kami semestinya. Kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini sangat sedap. Masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi dan percaya ataupun tidak yang mana produk kami mampu berikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja, insyaAllah. Ini juga adalah feedback-feedback daripada pelanggan-pelanggan kami yang terus menggunakan pati sarang burung walet perfai, okay? Empat dalam satu. Dan yang pastinya juga yang mana kami kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan. Seterusnya juga kita merawat dan juga menjaga kulit wajah dan juga tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan profil kami yang mana saya akan kongsikan nanti di seminit yang terakhir sebelum kita nak berehat seketika nanti. InsyaAllah ada promosi yang sangat hebat untuk anda semua. Dan yang pastinya, profil kami dipercayai sejak tahun 2023 dan kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim dan kita ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk ada semua, boleh gunalah tanpa was-was. Okay? Dan selain itu juga, yang mana ada masalah membuang ataupun perut ataupun selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfil kami untuk melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, pengambilan perfil yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, insyaAllah. Jadi bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Dan juga bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan pati sarang burung walet perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Yang mana untuk pengguna-pengguna profil kami ini sangat-sangat mereka selalu repeat untuk stok-stok yang terkini. Dan hari ini saya nak berikan tawaran yang sangat istimewa. Kalau kita tak ada dengar ni, memang takkan lepaskan peluang lah. Okay? Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua untuk sebotol profil RM155. Tapi untuk hari ini, seperti mana yang dimaklumkan oleh Sophie dan juga Kis tadi, untuk bangsa-bangsa Johor, kita nak berikan tawaran yang sangat luar biasa untuk anda. Dan juga hari ini kita ada dua package nak diberikan kepada anda semua. Package yang pertama, RM200 untuk 3 botol dan kita beri pula percuma lagi 3 botol. Ha, beli 3, percuma 3. Ini package kasih. Ha, package yang kedua pula, kita ada package sayang. Yang mana, beli 6 botol, free 6 botol. Beli 6 botol, percuma 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Yang kita ada dua package. Package yang pertama, package kasih. Beli 3 botol, RM200 dan kita percuma pula kita berikan lagi 3 botol. Jadi total semua dapat 6 botol. Seterusnya pula untuk package sayang, beli 6 botol, cuma 6 botol dengan harga RM300 sahaja. Ini bersempena dengan sempena bulan kelahiran pengasas kita. Dan promosi ini siapa cepat, dia akan dapat percuma penghantaran. Dan juga satu lagi, kita berikan kejutan untuk anda semua. Pakej percutian bagi pelanggan yang terpilih dan bertuah. Yang mana kita akan berikan kepada anda semua pakej percutian bersama dengan TH untuk pelanggan yang bertuah dan terpilih. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Kita berada seketika bersama selepas ini. Ada banyak lagi saya nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan profil kami.
2: Ya, jadi terus setia bersama-sama kami di Johor FM Permata Selatan. Chris Dayanti menghitung hari. Johor FM.

0: Ya, masih lagi bersama-sama dengan Zul DCM Herb berkaitan dengan perkongsian pada pagi ini.
1: Silakan Zul.
2: Baik, terima kasih Kis dan juga Sophie. Kepada anda semua, mungkin juga yang baru dengar Johor FM, terima kasih banyak-banyak. Anda dengarkan di RTM Klik juga, insyaAllah. Okey, dan pastinya untuk hari ini, kita nak kongsikan untuk anda yang mana kita ada dua package yang menarik. Sebab kalau tadi juga ada yang bertanya, betul ke dapat percutian ni? Betul. Okey, yang mana untuk hari ini kita nak berikan dua package untuk anda. Sebelum ni kita nak jual satu package, kan? Tapi untuk hari ini ada dua package bersempena dengan bulan kelahiran pengasas kita. Jadi untuk hari ini, untuk Johor FM, kita nak berikan dua package. Package yang pertama, kita ada package kasih beli 3 percuma 3 dengan harga RM200 sahaja. Okay, beli 3 percuma 3 RM200. Dan seterusnya pula, kita ada package sayang yang mana beli 6 botol percuma lagi 6 botol, jadi dapat 12 botol dengan harga RM300. Jadi untuk ada semua, jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Untuk hari ini juga, promosi ini siapa beli dapat percuma penghantaran dan package percutian bagi pelanggan yang terpilih dan bertuah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Inilah masanya. Sebab apa? Kalau kita dapat pergi bercuti bersama dengan TH nanti, pengalaman eksklusif, destinasi menarik, kemudian kita dapat juga kenangan terindah waktu kita nak pergi bercuti tu. Jadi untuk anda semua, yang lepaskan peluang, beli dua package ni. Nak ambil package A, nak ambil package kasih boleh, nak ambil package tayang boleh. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014 988-2436. Yang mana nanti hubungi kami punya pegawai kami, maklum je, saya nak package kasih, beli 3 percuma 3. Ataupun saya nak beli package sayang, beli 6 percuma 6, RM300. Okey, jadi juga saya nak kongsikan untuk anda semua, yang mana perfai kami ini, dia ada kolagen semula jadi, datangnya dari sarang burung walet dan juga mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Sebab memang kami ada testimoni, bukan satu, bukan dua orang, tapi melebihi ribuan orang dah yang menggunakan dan berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walet perfai kami. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua juga, kita nak kongsikan yang mana perfai kami, kalau untuk remaja pun ada, untuk orang warga berusia pun ada. Jadi saya nak kongsikan terlebih dahulu kebaikan perfai untuk remaja, yang mana dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga untuk seharian. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pakej kasih ataupun pakej sayang, yang mana untuk hari ini sangat istimewa. Kalau pakej kasih, beli 3 percuma 3, RM200 sahaja. Kalau pakej sayang, beli 6 percuma 6. Jadi RM300 sahaja. Jadi untuk makluman juga, promosi ini siapa beli dapat percuma penghantaran dan package percutian bagi pelanggan yang terpilih dan bertuah. Alhamdulillah. Jadi untuk anda, ini bersempena dengan bulan kelahiran pengasas kita. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Kan bertuahnya dah lah beli, dapat 3 botol, dapat lagi 3 botol, beli 6 botol, dapat 6 botol, kemudian dapat cuti percutian pula. Ya Allah, itu aku, siapa nak bagi diri tu ada semua, lepaskan peluang, dapat sekarang perfai kami yang sangat terbaik untuk anda semua. Okey, jadi jom, kalau tadi dah remaja, saya nak kongsi pula untuk kebaikan perfai untuk warga berusia, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik, abang, akak dan sebagainya. Yang mana kebaikannya, yang pertama dapat mengurangkan masalah urat saraf. Seterusnya dapat melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, bagus untuk masalah jantung dan juga membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi mungkin juga ibu-ibu dengan ayah-ayah tak dapat nak duduk tayak akhir, insyaAllah amalkan perfai ini, insyaAllah akan berikan kebaikan untuk ibu-ibu, ayah-ayah dan juga abang-abang sekalian, insyaAllah. Okay? Jadi untuk sekali lagi, cara pengambilannya 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan ataupun sebelum tidur, perbanyakkan minum air kosong. Ibu mengandung boleh ambil sewaktu 3 bulan usia kandungan, kanak-kanak seawal usia 3 tahun ke atas, ambil 1 sudu kecil dan bagi setiap kali pengambilan, insyaAllah. Jadi untuk seminit yang terakhir, saya nak kongsikan untuk semua, hari ini kita ada pakej kasih dan juga pakej sayang. Pakej kasih, beli 3 percuma 3, RM200. Pakej sayang, beli 6 percuma 6, dan kita nak berikan kepada anda semua pakej percutian bagi pelanggan yang terpilih dan bertuah. Ini sempena dengan bulan keliharan pengasas kita. Hubungi kami sekarang, okey, di 0149882436, 0149882436, 0149882436. InsyaAllah, jadi semoga anda semua dapatkan manfaat. Itu sahaja berkongsikan untuk anda semua. Yang pastinya, terima kasih banyak-banyak kepada semua pengguna-pengguna DCM Hub Pati Sarang Burung Wali. InsyaAllah, jadi kita pun nak ucapkan kepada anda semua, besok kita akan mula dah. Tak salah saya, esok untuk World Cup. Semoga semua berjalan dengan lancar. Bye-bye, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Zul, jurucakap DCM Hub dalam rancangan tajaan pagi ini.
1: Ya, masih lagi berdasarkan hiburan Aura Permata, kita ada lebih kurang 15 minit saja lagi bersama dengan kami, okey?
0: Teruskan hiburan. Ini dia, kita ada Slam dengan Manisnya Rindu. Okey, tak.
1: Okey, cer.
0: Cantulah.

0: Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi menjadikan siaran Johor FM ini sebagai radio pilihan anda. Daripada awal pagi tadi, celik-celik mata buka siaran Johor FM, start daripada Nasional FM, ada yang bangun pukul 5 ke kan? Buka-buka masih lagi siaran Nasional.
1: Pukul 6 baru dengar kita.
0: Baru dengar kita.
1: Sampailah ke tengah hari ini. Terima kasih untuk anda semua. Menjelang tengah hari ini, Safi, kalau orang dah buat kerja kan, kalau kerja tengok PC dan mengadap rasa macam otak penat ke apa, tak salah sebenarnya kalau seketika kita rehat seketika, tidur singkat, otak lebih segar. Ini dipanggil power nap. Tapi bukan tidur lama tau.
0: Tidur
1: dia lebih
0: singkat.
1: Tidur yang singkat.
0: Yelah. Tak biasa kita cakap bahasa kita je. Tidur sekejap je.
1: Bahasa itu, bukunya tidur singkat.
0: Bukan, itu bukan bahasa buku, bahasa chat GPT.
1: Tak, betul. Ini adalah bahasa betul.
0: Jadi itu dia ambil bahasa sebenarnya.
1: Tidur dalam tempoh 10 hingga 30 minit.
0: 10 hingga 30 minit?
1: Ya.
0: Kenapa tak 3 hari terus?
1: Jangan 3 hari terus.
0: Jangan.
1: Dia bukan macam menggantikan tidur waktu malam. Tapi kalau kita tidur sekejap waktu ni,
0: refreshment lah.
1: Betul lah. Otak kita lebih fokus, segar dan kuranglah mengantuk tu. Kan nak tersengguk-sengguk.
0: Betul. Tapi ada orang, memang dia orang yang mudah lelap.
1: Betul, dekat kerusi pun dia mudah lelap.
0: Dia duduk sekejap gini je, baru je sembang-sembang seminit, boleh terlelap.
1: Untung kan orang macam tu.
0: Ada setengah orang pula susah nak tidur. Macam mana yang kau ada ilmu tu eh? Kan kadang-kadang cakap kan, aku ni kalau nak tidur kan memang susah. Tak kena-kena gaya betul
1: tak,
0: kecuali
1: tak
0: malam
1: betul,
0: lah kan.
1: Tak kena betul tempat tidur, memang tak boleh tidur.
0: Ini tak, dia jenis pantal tak kepala sekejap, dah bersendor lah. Dah tenganga mulut.
1: Tapi itu untung sebenarnya kalau orang boleh macam tu. Tapi cubalah, yang mana tak ni mungkin lah. Saya rasa orang yang cepat tertidur tu, dia terlampau penat mungkin.
0: Tak juga.
1: Atau dah memang
0: ada,
1: macam tu?
0: Ada kawan kita tu tak ada penat mana pun tengok.
1: Lepas tu? Bila tengok tu?
0: Adalah selalulah. Kita selalu duduk sama-sama, kita tahulah.
1: Okey, lepas tu dia suka tidur.
0: Kejap-kejap tidur.
1: Kejap-kejap tidur.
0: Kau tak cukup tidur ke malam? Tak cukup. Elok, okey.
1: Tapi saja je nak tidur.
0: Mudah tertidur. Tapi bahaya tau kalau mudah tidur kalau orang bawa kereta ni. Harap tak lah.
1: Janganlah kan. Tengah tunggu traffic light pun boleh tertidur.
0: Ya, jangan. Dan satu perkara lagi bila awak cakap pasal tunggu traffic light ni. Apatah lagi kalau anda yang berada di paling hadapan. Kadang-kadang kita rasa kan, bila kita dekat traffic light, awak ada rasa tak bila kita dekat traffic light, kita depan ni, kita rasa kita adalah pemimpin, kita adalah lead, kita adalah ketua. Sebab tu kita berada di depan sekali berbanding kereta-kereta yang ada di belakang kita ni.
1: So, kalau kita lambat 2 saat,
0: taklah, itu selalu orang horn kan. Tapi nasihatnya, kalau kita duduk depan sekali ni, tak payahlah. Kadang-kadang kita ni itulah pantang tak ada buat apa-apa kan. Tunggu traffic light pun nak capai handphone. Jangan capai handphone tu. Walaupun tengah bawa kereta ni, tunggu traffic light,
1: kita
0: fokus je.
1: Fokus,
0: tak payah ambil handphone je lah. Scroll terlalai pula. Dah marah orang belakang. Baiklah, cukup sampai sini saja. Masa mencemburui kita, ada 30 saat saja lagi sebelum lagu ini kudara.
1: Suka lah cemburu tau.
0: Ya. Ini dah soalan daripada kawan-kawan kita tadi kan. Mat kata, apa yang cemburu dan berjalan? Dia masa boleh cemburu, dia boleh berjalan. Masa. Baik.
1: Mampir di 12:30 hari. InsyaAllah esok kita kembali lagi bersama kita kembali lagi bersama dengan anda, Orang Pemata, Cik Giz dan juga Safi.
0: Ya, mohon maaf sekiranya ada kekhilafan dalam tempoh tugasan kami pada hari ini. Semoga anda telah pun terhibur. Jadi kami tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini dan juga Brori Marantika. Seiring dan sejalan daripada saya, Sofi Nawawi,
1: dari saya, Cik Kis.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginkgo Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cakna Ha Anda Kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan yang mendengarkan kami di 3 frekuensi 101.9 bagi Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan Kepulauan Riau, 105.3 bagi Utara Johor dan 92.1 Megas FM bagi Pantai Timur Johor. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik yang pastinya percuma untuk anda. Okey, apapun terima kasih buat rakan tugas tadi DJ Sofi dan juga Cik Kis yang telah menemani anda untuk segmen Aura Permata. Dan untuk segmen yang kedua hari ini, ya, hari ini hari Khamis 11 Jun 2026, bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda bertemankan dengan saya DJ D. Bermula 12 tengah hari hinggalah ke jam 6 petang nanti dalam segmen Variasi Permata. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini layan dulu lagu dan ada juga Vitamin Jiwa untuk anda. Dan pada jam 12.30 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama dengar Johor di sana sini bersama tetamu kita. Nanti kita akan umumkan lah, kita rahsiakan dulu, okey? Okey, jom terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM.
2: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Tolong eh, diam. Okay.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Okay, seperti yang dijanjikan, tengah hari ini kita ada rancangan Johor di sana sini. Yang pastinya kita ada tetamu yang kata orang segak orangnya. Ini berkaitan ataupun sempena dengan Karnival Tentera Turun Padang. Ha, tu dia. Apa dia isinya, nanti kita akan ceritakan. Okey, bersama dengan kita hari ini adalah Kapten Muhammad Hafizuddin bin Sulaiman dari Batalion ke-6 Regimen Ranger di Raja. Kita akan membicarakan tentang Karnival Tentera Turun Padang. Macam mana tu nanti? Okay. Assalamualaikum tuan.
2: Assalam.
1: Apa khabar? Sihat ni?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Okay. Berseri wajahnya. Okay. Ni tuan, kita nak tanya lah kan, berkenaan dengan Karnival Tentera Turun Padang. Kan jarang-jarang tu program ini diadakan, betul tak?
2: Ya, betulnya.
1: Okey, kita nak tanya macam mana apakah tuan boleh ceritakan sikit berkenaan dengan Karnival ni?
2: Okey, sebelum tu assalamualaikum. Saya Kapten Muhammad Hafizuddin bin Sulaiman dari Batalion ke-6 Regimen Ranger Diraja. Bagi pihak Markas Brigad ke-7 Infantry Malaysia, selaku penganjur Karnival Tentera Turun Padang, ingin merakamkan setinggi penghargaanlah ucapan terima kasih kepada Johor FM. Kesudian untuk memberi peluang dan ruang kepada kami untuk menyampaikan hebahan dan makluman mengenai Karnival ni kepada penduduk negeri Johor. Okey, semua seperti yang semua nak tahu, okey, Karnival ni merupakan salah satu program pelaksanaan Pelan Strategik Pertahanan Negara di bawah Markas 3 Division, di mana ia Markas 3 Division ni merangkumi kepada selatan tanah air, Johor, Melaka. Okey, Karnival ni akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun, iaitu pada hujung minggu ni.
1: Hujung minggu ni.
2: Ya, di Dataran Mufakat Simpang Renggam.
1: Jadi orang Simpang Renggam bolehlah datang beramai-ramai.
2: Ya, orang Simpang Renggam, Macap, Keluang,
1: Macap,
2: semualah.
1: Macap, Pontian yang berhampiran dengannya bolehlah hadir beramai-ramai. Karnival ni dia tentera saja atau melibatkan orang lain?
2: Okey, Karnival ni dia melibatkan kerjasama dengan komuniti-komuniti setempat dengan juga agensi-agensi yang berada di sekitar Johor ni lah.
1: Jadi kat sini aktiviti yang akan berlangsung, apa tu yang dipertontonkan kepada orang awam ni sekitar Simpang Renggam. Jadi apa tu?
2: Okey, terdapat kita ada berbagai aktiviti pertunjukan demonstrasi yang ada. Salah satunya adalah pertunjukan yang kita akan buat adalah pertunjukan demonstrasi tepuk tanpa senjata. Kita akan tengok aksi bagaimana seorang anggota tentera ni dia membuat serangan ataupun ni tanpa menggunakan senjata. Dan akan ada aksi lompat-melompat dengan api, pecahkan genting guna tangan, kepala. Selain pada itu ada demonstrasi anjing perang. Yang ini kita hanya boleh jumpa masa ke Hari Merdeka saja.
1: Oh, anjing perang
2: Ya, anjing perang.
1: Itu bukan selalu kita dapat tengok tu, anjing perang tu.
2: Ya, betul.
1: Selain dari itu,
2: Selain pada itu kita akan ada pertunjukan drum liner. Yang ini khas kita bawa daripada Kuala Lumpur yang melibatkan dengan anggota wanita sahaja.
1: Apa tu tadi? Drum?
2: Drum liner.
1: Pancaragam.
2: Tapi melibatkan anggota wanita sahaja. Okey, sahaja yang berada itu pada Karnival ni kita akan dipertontonkan juga dengan demonstrasi menyelamatkan tebusan daripada gerak grup khas, komando. Dan juga pertunjukan payung terjun. Airborne.
1: Itu para. yang seronoknya tu.
2: Betul. Itu yang
1: dapat
2: seronoknya.
1: Dapat tengok parachute tu kan? Adakah aktiviti tersebut boleh disertai orang awam ke macam mana?
2: Okey, ada yang ada yang boleh. Contohnya macam kita akan ada mengadakan pameran-pameran aset-aset ketenteraan dan aset senjata. Contohnya PT-91 Pendekar, kita punya main battle tank, kita punya MRS Multi Launch Rocket System. Yang itu mana pengunjung-pengunjung boleh berdasai untuk bergambar dan juga ada kenderaan yang kita boleh naik dan juga bukan mencubalah tapi merasai bagaimana pengalaman POV kita duduk atas kenderaan tersebut.
1: Lagi naik kereta kebal. Ada kereta kebal ada
2: ya?
1: Ada kereta kebal kan. Itu yang paling seronok. Ya, betul. Okey tuan, kita berehat seketika dengan lagu dulu. Nanti kita sambung lagi selepas ini. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Johor di sana sini. Bersama dengan kita hari ini adalah Kapten Muhammad Hafizuddin bin Sulaiman dari Batalion ke-6 Regiment Ranger Diraja. Okey, kita nak bercerita berkenaan dengan Karnival Tentera Turun Padang. Kan program sebegini jarang-jarang diadakan. Sesekali kita dapat tengok sempena Hari Kemerdekaan saja kan tuan. Jadi kali ini orang ramai ataupun orang kampung boleh saja tengok di tempat anda, yang mana kali ini Tentera Turun Padang dapatlah kita tengok dalam, kata orang, secara dekat, secara langsung. Dan kalau nak tanya, nak minta kerja, boleh minta kerja boleh ke tuan?
1: Boleh, kita akan ada booth apa nama pengambilan apa nama untuk waskawatannya.
0: Tu nampak kan, kata orang kita sambil menyelam minum air tu lah, tapi jangan banyak sangat minum air, terkembung. Okey, kita nak tanya lagi lah tuan, kita nak sambung lagi cerita tadi. Sebenarnya apa je yang ada dalam program tersebut, maknanya agensi ke ataupun acara ke?
1: Selain daripada segmen ketenteraan, kita juga ada buat segmen kerohanian, iaitu kita ada program Semarak Subuh, di mana kita akan bersolat subuh di Masjid Nyambang Biran pada hari Sabtu dan juga hari di Ahad.
0: Okey. Itu Semarak Subuh, maknanya orang kampung ataupun yang berdekatan dengannya boleh hadir bersolat jemaah sama-sama, dan selepas itu ada kuliah lah seperti biasa lah, kan?
1: Betul.
0: Okey, agensi yang terlibat selain tu?
1: Okey, untuk agensi-agensi yang terlibat, kita akan ada juga pameran daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri, daripada KWSP, JPJ dengan juga Afin Bank.
0: Itu klinik kesihatan pun ada.
1: Untuk pemeriksaan kesihatan dengan dental pun kita akan buat secara percuma. Dicek oleh Dr. Askar lah.
0: Dr. Askar
1: Betul.
0: Tu bukan mudah kan, bukan mudah Dr. Askar kita nak turun. Ini istimewa sikit. Sebenarnya apa objektif karnival ini diadakan?
1: Objektif utama karnival ni adalah untuk mempamerkan keupayaan tentera darat, tentera darat kepada rakyat setempat. Yang mana benda ni adalah untuk mendukung aspirasi whole of government and whole of society, atau kita panggil workers. Dalam pada tu, kami juga mengambil peluang dalam penganjuran karnival pada kali ni untuk mempendedahan bagi laluan kejaya TD tentera darat, sama ada untuk tentera yang apa nama, secara rekrut ataupun secara askar watannya kepada penduduk setempat.
0: Jadi kat situ ada juga peluang apa ataupun counter untuk pengambilan askar. Askar watania saja tuan.
1: Askar watania dan juga askar untuk askar kemasukan secara rekrut.
0: Kemasukan secara rekrut. Dia antaranya lah kan. Okey, apakah persiapan?
1: Okey, untuk persiapan macam mana-mana karnival yang sebelum ni pernah dianjurkan, kita pun dah buat persiapan yang dirancang dari sana terlebih awal. Okey, pada masa sekarang, semasa yang kita tengah on air ni pun, persiapan tengah dilakukan di Simpan Renggam tu, di mana tank dengan roket sampai hari ni, mananya dekat atas highway tu boleh bergambar semua. Ambil peluang sebelum event sebenar.
0: Okey, dan boleh tak kita nak tahu jugalah kan, berapa banyak aset yang keluar untuk program ini?
1: Okey, untuk aset kenderaan lebih kurang pada 10 jenis aset kenderaan, daripada kita ada meriam, dua jenis meriam, lepas tu kita ada kenderaan perisai, kita juga kita ada kenderaan yang membawa apa nama AGL ataupun grenade launcher, yang pernah tak pernah jumpa HMG, heavy machine gun apa semua, itu pun kita ada.
0: Siap dengan peluru sekali
1: Semua ada.
0: Peluru tak ada
1: Untuk pameran senjata pun kita pun ada, kita akan ada booth juga, pameran senjata. Kat situ boleh lah show
0: boleh
1: off, ambil gambar,
0: ambil gambar, boleh cubalah pegang-pegang ke kan, merasai macam mana pegang senapang itu kan. Ada juga kereta kebal tuan
1: Betul, ada kereta kebal.
0: Banyak kereta kebal tuan kan, kita takut ada orang nak masuk berebut pula.
1: Satu
0: je lah. Okeylah tuan, tak apa, kita berehat seketika, kita layan lagu dulu. Ini dia lagu Maui dan juga M. Nasir, lagu Jiwa Lagu Cinta, terus layan Drive FM Permata Selatan.

0: Okey, kembali lagi kita ke rancangan Joh di sana sini. Bersama dengan kita, Kapten Muhammad Hafiz Zudin bin Sulaiman dari Batalion ke-6 Regimen Ranger di Raja. Sebenarnya dengan Karnival Tentera Turun Padang, katanya karnival ini adalah gabungan dengan jelajah orang Johor. Kan, jadi kalau boleh orang ramai bolehlah datang beramai-ramai ke Simpang Renggam. Okey tuan, kita nak tanya lagi lah tuan . Okay. Ini kiranya macam terakhir jugalah . Yang pastinya kita tahu persiapan sedang berlangsung dan harapan tuan untuk program ini.
1: Okey, persiapan pun dah kita start daripada kemarin lagi. Itu persiapan, patutnya latihan pun kita dah pun start daripada minggu lepas lagi pun. Lepas tu kita rasa apa, untuk dengan harapan, apa yang kami harap, kami boleh menunjukkan yang terbaik kepada rakyat-rakyat setempat. Dan juga harapan kami adalah untuk semua lapisan masyarakat untuk datang lagi untuk memeriahkan Karnival Tentera Turun Padang ni pada hujung minggu ni.
0: Dekat mana tu tuan?
1: Okey. Karnival Tentera Turun Padang bertempat di Dataran Mufakat, Simpang Renggam pada 13 dan 14 Jun 2026.
0: Ya, itu dia selama 2 hari
1: Selama 2 hari.
0: 2 hari 1 malam. Dan katanya ada program juga jelajah orang Johor. Dan konsert, kata ada konsert ada.
1: Konsert pada Ahad malam tu.
0: Ahad malam tu ada.
1: Ada artis datang.
0: Artis datang lagi. Jadi orang ramai bolehlah datang beramai-ramai ke Dataran Mufakat Simpang Renggam Johor yang akan berlangsung pada 13 dan juga 14 Jun 2026. Sempena apa tu? Sempena Karnival Tentera Turun Padang dan juga Jelajah Orang Johor, yang mana program ini dianjurkan bersama dengan Kerajaan Negeri Johor. Tiga negeri terlibat Tuan, betul tak? Tiga negeri terlibat, iaitu Melaka,
1: Negeri Sembilan
0: dan juga
1: kita, Johor.
0: Itu dia gabungan. Kata orang, kalau anak-anak saya suka cakap gini, kita bergabung meletup.
1: Betul lah tu.
0: Betul lah kan? Harap-harapnya meriahlah program kita pada hari itulah Jadi orang Simpang Renggam khususnya kan, dan juga orang Johor amnya, teruslah datang ke sini. Selain daripada tuan, kita tahun ini merupakan tahun melawat Johor juga. Betul tak? Okey, itu dia tadi. Terima kasih kepada tuan sekali lagi. Semoga dipudahkan segala urusan dan diharapkan semoga program ini berjalan dengan lancar dan jayanya. Dan juga orang Johor, jangan lupa turun beramai-ramai kerana ini merupakan program yang kata orang jarang-jarang tentera dapat bergabung ataupun bekerjasama dalam program yang besar seumpama ini. Okey, jom kita layan dulu lagu selepas ini, Santesh. Dan untuk makluman anda semua, kita suka untuk saya kongsikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 1.4 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 1.7 minit tengah hari. Zon 3, Pontianak, Keluang, 1.8 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1.11 minit tengah hari. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Enam dekad menerajui dunia media, mengembangkan potensi ekonomi negeri Johor. Johor FM committed melonjakkan perniagaan anda khususnya untuk bangsa Johor. Iklankan produk anda di Johor FM.
1: Pakej berbaloi. Beli siaran radio, boleh dapat liputan TV. Beli liputan TV, macam-macam kami bagi.
0: Apa tunggu lagi? Hubungi pemasaran RTM Johor di talian 07-2245-666.
1: Nak viral? Nak harga berbaloi? Johor FM le.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Variasi Permata di Jurafan Permata Selatan. 1.22 minit tengah hari. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, pada jam ini pastinya ramai yang sedang berehat lain. Sebab ini merupakan waktu kita berehat seketika untuk kita lepaskan sedikit lelah kita setelah bekerja setengah hari tadi. Bermula dari awal pagi hinggalah ke waktu tengah hari. Jadi kalau boleh kita rehat seketika, cukuplah 5 minit untuk kita menghilangkan sedikit lelah kan, sebelum kita sambung balik tugasan kita pada sebelah petang nanti. Dan pada waktu ini juga pastinya anda sedang menjamu selera. Ya, makan apa Datuk kan? Okey, kita ada Ismail Musa ni dari Simpang Renggang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam variasi permata. Ucapan untuk tengah hari ini, katanya selamat tengah hari diucapkan kepada isteri Nur Hayati binti Temu, juga semua sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Kak Sadia, Pok Long, Wak Ali dan isteri, Mami Renggam, Jamal, Ahmad Ajib, Supangat, semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ada juga Wanin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut Batu Pahat. Waalaikumsalam. Salam kontinya variasi permata. Semoga sihat-sihat, senyum-senyum yang manis-manis selalu katanya. Ucapan untuk isteri Fazilah yang dah siapa-siapa nak memasak kepala ikan jenahak. Wah, masak asam pedas ni. Ikan jenahak ni memang sedap, masak asam pedas. Ucapan lagi untuk Adani Osman, Ujang Pontian, Din Kubo, Jalak Lenting, Zain Teksi, Wak Ali, Nordin Keluang, Jamil, Wak Nah, Kak Long, Mona, Sadia Markum dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Alhamdulillah cuaca di mana ni, Parit Bingan Laut katanya sejuk, hujan yang renyai ketika ini. Memang sama juga di Johor ni pun, sama juga di JB. Okey, untuk siapa ni? Encik Mat Dali bin Hanan dari Felda Nita, Satu Mersing, Johor. Okey, ingin mengucapkan selamat petang. Selamat tengah hari lah, petang belum lagi. Kepada semua penduduk Kampung Baru Nitar Mersing, dan tak lupa juga pada kakak tersayang Miss Nahanan dan juga pada isteri yang tercinta Ramlah Sali. Itu dia ucapan dari Cik Mat Dali bin Hanan. Okey, kita berehat seketika. Kita layan dulu lagu selepas ini, adanya Alia Cinta Sahabiah. Dan selepas itu ada lagi Tahsin Ilmu, Tazkirah dan juga Mekar Bahasa untuk anda. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi alladzina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sombong kerana ilmu. Dalam hidup ini kita sering diuji. Ada yang diuji dengan kemewahan, ada yang diuji dengan kesempitan. Namun ada satu ujian yang sangat halus yang tersembunyi, iaitu adalah ujian ilmu. Ilmu yang sepatutnya mendekatkan kita kepada Allah, namun kalau tidak dijaga hati, ilmu itu boleh menjadi hijab, menutup kita daripada Allah. Maka hari ini mari kita renungi, adakah ilmu yang kita miliki saat ini mendekatkan kita kepada Allah ataupun menjauhkan kita kepada Allah? Yang pertama, ilmu boleh jadi punca seseorang itu bersifat sombong. Bila? Bila dia merasakan diri dia yang paling betul. Kadang-kadang, kita tidak tahu sedikit. Bila kita tidak tahu sedikit, kadang-kadang, bila kita tahu sedikit, kita rasa kita sudah tahu segalanya. Kita mula memandang rendah orang lain. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu memuji diri kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Contohnya, dalam perbincangan agama, kita terus kata ini salah, ini bid'ah, tanpa hikmah, tanpa adab. Sedangkan mungkin kita sendiri belum faham secara mendalam. Ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan. Yang kedua, orang yang sombong, dia tidak akan mahu belajar bila dia merasakan dia tahu segalanya. Orang yang sombong ni hati dia tertutup. Bila ditegur, dia melenting. Bila dia dinasihat, dia menolak. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas setiap orang yang berilmu, ada lagi yang maha mengetahui. Contohnya, seorang pelajar yang dah lama belajar agama, bila ustaz dia tegur bacaan dia salah, dia jawab, saya dah belajar lama. Akhirnya dia berhenti memperbaiki diri. Hakikatnya, selagi kita masih hidup, kita tetap sebagai seorang penuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu tanpa tawaduk adalah bahaya. Ilmu bukan sekadar di kepala, tapi mesti meresap ke dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim untuk terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Contohnya, kita tahu hukum sabar. Kita boleh ceramah tentang sabar. Tapi bila diuji sedikit, kita marah, kita melenting. Itulah tanda ilmu kita belum masuk ke dalam hati. Yang keempat, Nabi SAW adalah orang yang paling alim. Baginda orang yang paling tawaduk. Lihatlah akhlak baginda. Baginda adalah insan yang paling berilmu. Namun, baginda tetap duduk bersama sahabat seperti orang biasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana abdun fa aqulu kama yaqulu al-'abdu." Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Aku berkata seperti seorang hamba berkata. Contoh, baginda membantu kerja rumah, menjahit pakaian sendiri, tidak pernah meninggikan diri walaupun baginda adalah seorang rasul. Kita pula baru tahu sikit, tapi dah merasa kitalah yang paling tinggi. Yang kelima, sifat sombong menghalang daripada keberkatan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang kelap dengan kesombongan. Allah sebut dalam Al-Quran, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ard. Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi. Contoh, kita belajar banyak, hafal banyak, tapi hati tetap keras. Ibadah tidak bertambah, akhlak tidak berubah. Itulah tanda ilmu tidak diberkati. Dan yang keenam, bagaimana cara menjaga hati kita daripada sifat sombong? Pertama, betulkan niat kita. Belajar kerana Allah, bukan kerana pujian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arifal jannah." Barang siapa belajar ilmu yang sepatutnya kerana Allah, tapi dia belajar untuk dunia, dia tidak akan mencium bau syurga. Yang kedua adalah hormat guru dan sentiasa merasakan diri kita adalah seorang yang jahil. Contohnya, walaupun kita lebih muda atau lebih tahu dalam sesuatu, tetap dengar pandangan orang lain, tetap merendah diri. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah cahaya, tapi kesombongan adalah kegelapan. Jangan sampai ilmu yang kita kumpul bertahun-tahun menjadi sebab kita jauh daripada Allah. Marilah kita berdoa, ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang membawa kami dekat kepadamu, dan jauhkanlah kami daripada hati yang sombong. Kerana orang yang benar-benar berilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudara sekalian, orang mukmin yang kuat ialah yang sanggup melakukan amal soleh. Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam An-Nas suratul Nahl ayat 97. Yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala-pahala mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Itulah dia orang mukmin yang kuat, sanggup melakukan amal soleh, berjihad, menyeru kepada kebaikan, mencegah daripada kejahatan. Dan orang mukmin ini sentiasa bekerja dengan cekal, sabar, tidak merasa gentar dalam menghadapi sesuatu, bahkan kuat dan gagah dalam semua aspek rohani dan jasmani. Sebaliknya, mukmin yang lemah, mukmin yang lemah kadangnya berlainan dengan mukmin yang kuat. Orang yang kuat, orang yang mukmin yang kuat adalah lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan yang lemah, kerana ia sentiasa mendampingkan diri pada Allah Subhanahu wa Taala. Berbanding dengan yang lemah, di sinilah harga iman bagi seseorang. Ia belum cukup hanya setakat percaya saya orang beriman, selagi belum dituruti dengan amalan-amalan soleh. Apabila iman tidak disertai dengan amalan-amalan soleh, maka rugilah dia. Oleh itu, mukmin yang kuat ini akan berlumba-lumba berbuat perkara yang bermanfaat. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang mana orang mukmin ini tidak ada merasa malas, tidak cuai, sentiasa berdaya untuk mendapatkan sesuatu yang boleh memberi kebahagiaan, memberi faedah, memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang mukmin juga berakhlak mulia dan setiap berusaha melakukan pekerjaan yang mendampingkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Taala, selain daripada menunaikan ibadah-ibadah yang khusus, yang fardu, dan tambahan lagi dengan ibadah-ibadah sunat, termasuk juga selalu menyeru kepada orang lain supaya pandai merebut peluang dan mengisi masa. Dan orang mukmin yang kuat ini juga sentiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Taala, yang tidak lupa sama sekali dengan Allah tetkala membuat sesuatu, kerana ia merasakan rintangan-rintangan sentiasa ada di hadapannya. Maka pada ketika itu, persediaan bantuan amat diperlukan daripada segenap lapisan supaya beroleh kejayaan. Maka Allah menjadi tempat bagi orang yang mukmin ini memohon taufik dan inayah, kerana kejayaan dan kegagalan bukan menjadi hak mutlak manusia untuk menentukan. Sebab itulah seorang mukmin yang membaca suratul Fatihah, bagi orang mukmin 17 kali membaca suratul Fatihah, dan dia faham bila tiba pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang bermaksud engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan. Oleh itu, orang yang beriman ini sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi janganlah kita menjadi seorang yang lemah, putus asa, tidak percaya kepada diri sendiri. Di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua supaya sentiasa bermohon kepada Allah daripada sifat malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal, yang bermaksud ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada sifat lemah dan malas. Dan oleh itu, larangan tidak bermalas-malasan diarahkan supaya memperkuatkan iman dengan melakukan amal soleh. Juga diarahkan supaya menghindarkan angan-angan kosong dan kata-kata yang tidak berfaedah. Saudara-saudara sekalian, oleh itu orang mukmin apabila ditimpa satu bencana, maka dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala, kerana dia percaya kepada qada dan qadar Allah. Lalu dia berkata, buat begini nescaya tidak berlaku, seperti menunjukkan seolah ia lebih tahu akan takdirnya sendiri berbanding dengan Allah. Hal ini adalah salah, bertentangan dengan kepercayaan qada dan qadar, sekiranya ia menyesal dan menyesali apa yang telah berlaku. Maka orang beriman, dia percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang telah berlaku sama sekali tidak boleh diperhitungkan, malah menjadi teladan kepada diri orang beriman. Maka setiap orang beriman mestilah melakukan sedaya upaya bagi menjayakan pekerjaan. Apabila gagal, janganlah berputus asa dan menyalahkan usaha yang dilakukan. Itulah rahsia kebesaran Allah yang tidak dapat diduga sama sekali. Mudah-mudahan kita terus sentiasa memperkuatkan iman kita untuk menjadi mukmin yang sentiasa beramal soleh. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peri bahasa, tidak terindah dedak berbiak lagi. Kamus istimewa peribahasa Melayu, maksudnya tidak berdaya lagi, sudah lemah benar. Ayat contoh, keadaan pekerja di kawasan pembinaan itu tidak terindah dedak berbiak lagi kerana mereka dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
3: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Dua enam minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk makluman anda semua, seperti yang telah dikatakan tadi, jangan lupa hadir ke Karnival Tentera Turun Padang dan juga Jelajah Orang Johor yang akan berlangsung di Dataran Muafakat Sempang Renggam Johor pada 13 dan juga 14 Jun 2026, iaitu hari Sabtu dan juga Ahad, ya. Jadi orang ramai dijemput hadir, terutamanya orang Sempang Renggam. Tu kena hadir lah, ni bukan bukannya selalu apa tu orang tentera ni nak turun padang, nak hadir bersama-sama. Jadi kalau boleh, inilah masanya untuk kita menyaksikan apa juga acara yang akan dipamerkan nanti. Biasa kita nak tengok yang seumpama ini adalah pada hari kemerdekaan, betul tak? Jadi kali ini anda berpeluang untuk sama-sama tengok ataupun tonton secara dekat apa yang akan ditayangkan nanti. Macam-macam ada katanya. Kat sini ada demonstrasi tempur tanpa senjata, ada juga demo anjing perang. Dan juga ada juga pertunjukan drumliner yang dianggotai oleh kaum wanita. Ha. Ada juga demo menyelamatkan tebusan dari grup gerak khas, iaitu komando kita. Dan tak lepas juga pertunjukan payung terjun oleh Askar Atur, Atur Cepat PAC. Dan selain itu, banyak juga pameran dari agensi-agensi kerajaan yang turut serta dalam pameran tersebut. Ada LHDN, KWSP, ada JPJ, Afin Bank, ada juga klinik kesihatan yang dibuat secara percuma, yang katanya klinik kesihatan ini merupakan anggota ataupun kesihatan, unit kesihatan dari tentera. Itu bukan calang-calang . Bukan mudah mereka nak turun. Jadi inilah peluangnya. Okey, nak baca sikit lah ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Kita ada siapa ni? Kak Jaima dari kampus Sungai Boh Kukup. Nak tumpang selit ucapan juga katanya, boleh no. Selamat petang dan juga salam variasi permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya Abdul Majid, Ujang Nur Azmin, Sadia Makong, Kak Mar, Kak Zunaili Waknah dan yang lain-lain juga. Semoga semuanya sentiasa sihat, ceria selalu. Okey, ni daripada siapa ni? Kak Yana dari Skudai. Hari ni hujan katanya, buat semua pendengar Johor FM, hati-hati di mana jua anda berada. Dan juga selamat petang katanya untuk semua pendengar Johor FM. Okey, ada juga Wakna katanya tengah goreng jemput-jemput sayur ni. Katanya selamat petang untuk selamat sahabat grup SKS, Cik Nen Banjari dan juga isteri, Pak Wan Cak Ba, Ati Bakawali, Ina Mahadi, Iza Hakim, Ani, Kak Ani Mersing, Seri Bulan, Normah Parit Tabor, Safia Ahmad, Ujang Nur Azmin, Jaima Ramli, Nora Anim dan semua pendengar Johor FM. Moga semuanya sihat-sihat selalu. Okey, selamat petang juga diucapkan buat semua anak menantu Hassan yang dah sedar dari ditidurkan tempoh hari katanya. Semoga cepat sihat. Ini ucapan dari Kak Ajijah Paiman kita, dari Felda Kahang Timur. Katanya cuaca hari ini sejuk, hujan. Saya rasa ni hujan merata lah kan. Okey, kepada anda di luar sana, selepas ini kita ada sepatah sehari, Vitamin Jiwa Gincu Merah. Terus layan Johor FM Permata Selatan. Jom.
1: Shakira, We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk belajar lagi bahasa Korea. Okey, Teacher. Teacher okey?
1: Hai, Zeki. Saya sangat baik.
0: Teacher, hari ini kan kita nak belajar perkataan apa pula ni?
1: Hari itu, kita belajar 이름이 뭐예요? Hari ini, saya mahu ajar jawapan itu.
0: Jawapan dia.
1: Yeah.
0: Kita kan ada tanya hari itu, 이름이 뭐예요? Nama awak apa? Kan?
1: Yeah.
0: Ini kita nak jawab macam mana pula?
1: 제 이름은?
0: 제 이름은?
1: 나나예요.
0: 나나예요?
1: Yeah.
0: Nama saya Teacher Nana. Macam tu lah kan?
1: Yeah.
0: Okay, kalau Cik Kis pula?
1: 제 이름은?
0: 제 이름은? 제 이름은? Cik Kis ya?
1: Yeah, betul.
0: Memang kena tambah yo kat belakang dia je.
1: Yeah, yo ini macam maksud polite.
0: Polite.
1: Yeah.
0: Jadi apa-apa nama pun mesti kena tambah lah.
1: Yeah.
0: Cik Kis yo.
1: Yeah.
0: Macam DJ-DJ kat sini kan, ada nama Sofi, Sofi yo.
1: Yes.
0: Kalau Cik Merah, Merah yo.
1: Yes.
0: Wah. Faham?
1: Oh.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: kisah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM.
2: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.

0: kita bersama.
1: Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.
2: Variasi Permata dari pukul 12:30 hingga 6 petang.

0: Nah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
0: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: hujan ni. Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
1: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
0: Kenapa pula?
1: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
0: Yelah. Tukar laluan tengah lah.
1: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
0: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
1: Itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni amboi. Semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni. Dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
0: Inilah yang stresnya ni. Dahlah tengah hujan, tak kebahaya tu.
1: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
0: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.

Variasi permata di Joy FM Permata Selatan. 2.46 minit petang. Okey, cuaca untuk hari ini, ramalan cuaca bagi negeri Johor petang ini dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam nanti dijangka tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Okey, kepada anda di luar sana, kalau boleh kita rancanglah pergerakan kita macam mana. Kan, kalau boleh kita bawa lah baju hujan, payung tu siap sedia awal-awal ya. Okey, untuk maklumat anda semua, pada jam 3 petang nanti kita akan sama-sama layan muzik tanpa henti selama 1 jam dan selepas itu kita akan dengar berita Johor FM pada jam 4 petang nanti. Kepada anda yang nak menyertai program Third Malaysian International Classic Cycling Festival 2026 akan berlangsung pada 19 dan 20 Jun 2026 iaitu hari Jumaat dan juga hari Sabtu, yang mana kayuhannya akan bermula pada jam 8 pagi itu hari Sabtu hingga 12 tengah hari, bertempat di Dewan Jubli Intan Johor Bahru. Program ini dianjurkan oleh Kelab Basikal Klasik Selat Tebrau. Jadi anda ataupun orang ramai yang bolehlah berhubung dengan Encik Azami di talian 013-7476-236 untuk penyertaan dan juga keterangan lanjut. Jom terus layan Johor FM. Selepas ini kita dengar lagu Ezlin Sengsara hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian? Berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pen drive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multi Purpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: habis.
1: Jom dengar Johor FM.

0: Yo Ngeteh kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata 12:30 hari hingga 6 petang setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis JDSS Johor di sana sini dan Cak Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur Sabtu dan Ahad 3 petang Suara 34 Puncak Prestasi. Variasi Permata setiap hari 12:30 hari hingga 6 petang.

Yang 4.16 minit petang. Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya.

Mungkin ada antara mereka yang sedang siap-siapkan kerja ataupun laporan. Maklum pada jam 4.30 minit petang nanti, ada yang dah nak balik. Bukan nak balik, kenapa? Dah habis waktu bekerjanya. Jadi siap-siaplah nak balik, kan? Apapun, terima kasih banyak-banyak tak terhingga kerana sentiasa mendengarkan Radio Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okay, terima kasih buat rakan-rakan pendengar yang sentiasa menyapa saya di Rumah Biru ataupun di Facebook kita. Kita ada Kak Ainisha, ada Samsuri Sam, ada Sadini, Ina Mahadi, Nana Ruziana, Hashim Ponorogo, Abdul Jalil Tahir, Pak Cik Aziz Man, Marfu'ah Parlan, Abang Gemas, saya-saya. Siapa saya-saya tu? Kita apalah, Hamidah Yahya pun ada, Jaya Kesuma, Sukarno-Karno, Edi, Dedi Afendi, Ramli Lee pun ada. Putra Nabah, Muhammad Yusof, Fatima Ima, James Pengiran, Miss Rifah Miswan, Ford Ranger, Dino Crystal, Tumia Idawati, Aduka Semirahati, Dino Crystal, Pak Yol, Senai JDT, Nini Ani, Muhammad Faizal, Aki Aka, Nora Anim pun ada, Hazrul Ramli, Mak Ngah Anggun, Tok Abah Je, Ainul Jaafar, Wak Jimah Wak Amin. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan kerana setiap ucapan mereka menitipkan doa-doa untuk kita juga. Okey, sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 4.29 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.32 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4.33 minit petang. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 4.36 minit petang. Demikian tadi, waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

طب القلوب ودوائها وعافية.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Elias, dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa ladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
3: Johor FM. Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggang.

Johor FM Permata Selatan. Ya, berita baik untuk bangsa Johor. Kita peluang berjimat kembali lagi. Maklum dalam ini hujung minggu kan? Program jualan kasih Johor akan diteruskan pada 12 hingga 14 Jun 2026 dengan pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga yang lebih mesra poket. Jadi inilah masa yang terbaik untuk mendapatkan keperluan rumah sambil menikmati penjimatan yang lebih berbaloi untuk seisi keluarga. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk kerana pelbagai tawaran menarik sentiasa menanti anda. Ingat 12 hingga 14 Jun 2026. Jadi orang ramai dijemput hadir ke mana-mana kios ataupun lokasi yang telah menyediakan jualan kasih untuk rakyat Johor. Jadi ambil peluang ini untuk sama-sama kita menikmatinya. Okey, pada jam 5 petang nanti kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dalam masa yang sama kita akan sama-sama dengar juga taklimat krisis bekalan global. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Anda boleh ikuti setiap hari di 34 stesen radio RTM dan juga anda boleh saksikan menerusi Kanta 744 di TV1.

Jor FM Permata Selatan. Okey, laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 5 petang tadi. Untuk Skudai menghala ke pusat bandar, pergerakan kenderaan dari arah Skudai di kedua-dua arah mula bergerak perlahan disebabkan penambahan bilangan kenderaan mula bertambah di lampu isyarat, namun masih lagi bergerak lancar dan juga terkawal. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling. Pergerakan kenderaan perlahan namun juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang. Bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan di simpang-simpang jalan utama dan juga Suso. Di jalan Johor Bahru ke Kota Tinggi, bilangan kenderaan semakin bertambah menyebabkan pergerakan di setengah lampu isyarat agak padat di kedua-dua arah yang menuju ke pusat bandar dan menghala ke Kota Tinggi. Dan di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Lingkaran Dalam EDL, Setulang Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Jadi kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, tidak terindah dedak berbiak lagi. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya tidak berdaya lagi, sudah lemah benar. Ayat contoh, keadaan pekerja di kawasan pembinaan itu tidak terindah dedak berbiak lagi kerana mereka dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

0: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Puan Syasha tengok pada mama,
1: ya,
2: dari kecil berniaga, tengok betapa bekerja kerasnya dia. Ada tak pernah nampak muka dia yang penat, yang satu ketika muka dia menangis ke? Pernah tak terlihat? Sebab saya rasa buat apa ni, dia tak nak tunjuk yang dia ni sedih kan, betul tak? Ada tak pernah terlihat muka?
1: Okey, mama dia cuba nak hide, dia cuba nak surutkan, tapi bila dia tak tahan, keluar jugalah air mata. So kadang-kadang ternampak jugalah. And then rasa kesian lah, sebab bila tengok parents kita nangis ni, it's a different kind of sadness jugalah. Sebab kita biasa nangis, kita anak kan, sikit-sikit nak nangis. Tapi bila parents kita nangis, kita macam, oh, diorang pun ada masalah yang diorang lalui. Kita sedar lah benda tu.
2: Mula berniaga dari kecil, apa perniagaan pertama yang Puan Syasha berniaga?
1: Secara sendiri, saya...
2: Yang ni mama tahu tak? Saya sendiri?
1: Tahu.
2: Okay.
1: sebab dia yang cakap, pergilah, buatlah. Okay, so first saya ada berniaga secara kecil dekat sekolah. So, saya ambil macam order siapa nak saya belikan jajan-jajan. Dia akan bayar saya in advance. Saya akan bagi harga, so saya akan beli. Dan keesokannya saya akan bagi dekat dia orang. So itu bisnes saya lah. Tapi tak lama pun cikgu dapat. Cikgu kata.

Ya, itu tadi Firman kehilangan. 5.48 minit petang. Kita dapat ada di minit-minit yang terakhir untuk segmen Variasi Permata pada petang ini bertemankan saya DJ D sehingga jam yang terakhir ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Jor FM. Tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Semoga perkongsian saya hari ini mendapat manfaat bersama insyaAllah. Dan selepas ini yang pastinya anda akan ditemani oleh siapa ni eh? Jeng. Sebab apa? Sebab dah 3 malam dah berbeza orang kan? Berbeza DJ-nya. Bermula itu hari Senin, Cik Mirah. Lepas tu Lily. Kan? Lepas tu Nurlista. Malam ni siapa pula? tu dah dengar. Siapa lagi lah kan? DJ Taufik kita yang akan menemani anda untuk semasa seterusnya Melodi Permata. Yang pastinya nanti malam I minta lah lagu yang best-best eh. Yang sedap-sedap didengar. Tangkat lilit, tangkat lentuk, nangis tepi bucuk katil lah gitulah. Okey, apapun mohon maaf dari saya anda ada terlanjur bicara, terkasar bahasa, ada ucapan yang tak sempat saya baca. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Selepas ini, adanya lagu dangdut lagi, Haiza Dak Tiduk. Okey, saya tinggalkan anda semua. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
3: I need a touch.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Baik, assalamualaikum, selamat petang, salam hari Khamis. Hari ini 11 Jun 2026, agak jarang ya Taufik tugas pada hari Khamis, tapi hari ini Taufik akan laksanakan tugas sehingga ke 12 malam nanti di segmen terakhir Joy FM Melodi Permata. Selama 6 jam bersiaran dari 6 petang sehingga 12 malam, kekal di 3 frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau yang berada di luar Johor, anda boleh dengarkan kami menerusi RTM klik. Klik sahaja Juara FM. Baik, terima kasih DJD yang telah pun menemani anda untuk segmen Variasi Permata. Banyak perkongsian menarik dikongsikan DJD hari ini. Dan tadi pun kita ada tetamu untuk rancangan Johor di sana sini. Yang mana jangan lupa kepada semua warga Johor, bangsa Johor, boleh ke dataran Wafakat Simpang Renggam untuk menyaksikan Karnival Tentera yang banyak aktiviti menarik yang akan dilaksanakan sepanjang program pada hujung minggu ini. Ada banyak yang menarik, antaranya pameran aset-aset ketenteraan, ada juga latihan tempur tanpa senjata, payung terjun dan pelbagai lagi program yang akan diadakan bersempena dengan Karnival Tentera Turun Padang di Dataran Wafakat Simpang Renggam pada 13 dan 14 Jun ini. Datang ramai-ramai, okey. Baik, untuk jam ini seperti biasa, muzik tanpa henti akan menemani anda. Dan jangan lupa untuk malam kita ada zone seleksi, jadi anda boleh hantarkan lagu-lagu permintaan anda. WhatsApp saja di talian 0129301019. Malam ni kita layan lagu pilihan anda semua, okey. Nak lagu sedih ke, macam tadi DJ cakap kan, lagu sedih ke, lagu tangkap leleh, lagu nangis bucu katil, boleh insyaAllah. Berkesempatan akan saya tunaikan. Yang penting kena hantar sekarang, jadi bolehlah Taufik susun untuk siaran pada 9 malam sehinggalah penutup siaran 12 malam nanti. Baik, kita layan dulu muzik tanpa henti. Semuanya di Jafan Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Restoran. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM, Permata Selatan.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
2: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
3: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
4: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
5: Semuanya hanya di

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihi alladzina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah sombong kerana ilmu. Dalam hidup ini kita sering diuji. Ada yang diuji dengan kemewahan, ada yang diuji dengan kesempitan. Namun ada satu ujian yang sangat halus yang tersembunyi, iaitu adalah ujian ilmu. Ilmu yang sepatutnya mendekatkan kita kepada Allah, namun kalau tidak dijaga hati, ilmu itu boleh menjadi hijab, menutup kita daripada Allah. Maka hari ini mari kita renungi, adakah ilmu yang kita miliki saat ini mendekatkan kita kepada Allah ataupun menjauhkan kita kepada Allah? Yang pertama, ilmu boleh jadi punca seseorang itu bersifat sombong. Bila? Bila dia merasakan diri dia yang paling betul. Kadang-kadang, kita tidak tahu sedikit. Bila kita tidak tahu sedikit, kadang-kadang, bila kita tahu sedikit, kita rasa kita sudah tahu segalanya. Kita mula memandang rendah orang lain. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu memuji diri kamu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Contohnya, dalam perbincangan agama, kita terus kata ini salah, ini bid'ah, tanpa hikmah, tanpa adab, sedangkan mungkin kita sendiri belum faham secara mendalam. Ilmu tanpa adab akan melahirkan kesombongan. Yang kedua, orang yang sombong, dia tidak akan mahu belajar bila dia merasakan dia tahu segalanya. Orang yang sombong ni hati dia tertutup. Bila ditegur, dia melenting. Bila dia dinasihat, dia menolak. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas setiap orang yang berilmu, ada lagi yang maha mengetahui. Contohnya, seorang pelajar yang dah lama belajar agama, bila ustaz dia tegur bacaan dia salah, dia jawab, saya dah belajar lama. Akhirnya dia berhenti memperbaiki diri. Hakikatnya, selagi kita masih hidup, kita tetap sebagai seorang penuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu tanpa tawaduk adalah bahaya. Ilmu bukan sekadar di kepala, tapi mesti meresap ke dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim untuk terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Contohnya, kita tahu hukum sabar, kita boleh ceramah tentang sabar, tapi bila diuji sedikit kita marah, kita melenting. Itulah tanda ilmu kita belum masuk ke dalam hati. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling alim. Baginda orang yang paling tawaduk. Lihatlah akhlak baginda. Baginda adalah insan yang paling berilmu. Namun, baginda tetap duduk bersama sahabat seperti orang biasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana 'abdun fa aqulu kama yaqulul 'abdu." Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Aku berkata seperti seorang hamba berkata. Contoh, baginda membantu kerja rumah, menjahit pakaian sendiri, tidak pernah meninggikan diri walaupun baginda adalah seorang rasul. Kita pula baru tahu sikit, tapi dah merasa kitalah yang paling tinggi. Yang kelima, sifat sombong menghalang daripada keberkatan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang kelab dengan kesombongan. Allah sebut dalam Al-Quran, sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ard. Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku orang-orang yang sombong di muka bumi. Contoh, kita belajar banyak, hafal banyak, tapi hati tetap keras. Ibadah tidak bertambah, akhlak tidak berubah. Itulah tanda ilmu tidak diberkati. Dan yang keenam, bagaimana cara menjaga hati kita daripada sifat sombong? Pertama, betulkan niat kita. Belajar kerana Allah, bukan kerana pujian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man ta'allama 'ilman mimman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arifal jannah." Barang siapa belajar ilmu yang sepatutnya kerana Allah, tapi dia belajar untuk dunia, dia tidak akan mencium bau syurga. Yang kedua adalah hormat guru dan sentiasa merasakan diri kita adalah seorang yang jahil. Contohnya, walaupun kita lebih muda atau lebih tahu dalam sesuatu, tetap dengar pandangan orang lain, tetap merendah diri. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu adalah cahaya, tapi kesombongan adalah kegelapan. Jangan sampai ilmu yang kita kumpul bertahun-tahun menjadi sebab kita jauh daripada Allah. Marilah kita berdoa, ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang membawa kami dekat kepadamu, dan jauhkanlah kami daripada hati yang sombong. Kerana orang yang benar-benar berilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran tahsin ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor, Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. Insya-Allah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawwalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita kesempatan untuk kita beramal, kesempatan untuk kita memohon ampun kepada Allah dengan jalan-jalan taubatnya, dan kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk terus menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa sahaja yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan menjadikan kita adalah hamba yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hari ini kita melihat setiap orang ingin dimuliakan, setiap orang ingin diangkat darjatnya, tetapi sebenarnya ramai yang mencari di tempat yang salah. Di mana kemuliaan dan darjatnya ingin didapatkan adalah dengan kekayaannya, dengan pangkatnya ataupun popularitinya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah pun memberitahu kepada kita dua kunci kemuliaan yang sebenar, dan ia tidak memerlukan wang ataupun kuasa. Siri kali ini Dauratul Quran ingin mengajak kepada semua pendengar, kita akan merujuk hari ini daripada surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Pada ayat yang ke-11, juzuk yang ke-28, muka surat 543. Surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-11, muka surat 543, juzuk yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله

بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini ada dua kelompok yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menyebutkan dua kelompok itu secara khusus. Yang pertama, alladzina amanu, iaitu orang yang beriman. Dan yang kedua, alladzina utul ain, iaitu orang yang berilmu. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardah mengatakan, para ulama memiliki kelebihan darjat yang lebih tinggi kerana ilmu memperkukuhkan iman dan mengarahkan amal dengan betul. Maka gabungan antara iman dan ilmu adalah puncak ketinggian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Bagaimana ingin kita melihat kedudukan ilmu dalam Islam? Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu ardah, sebagaimana yang pernah diriwayatkan ataupun dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, katanya manusia lebih berhajat kepada ilmu daripada makanan dan minuman, kerana makanan itu diperlukan 2-3 kali sehari, tetapi ilmu diperlukan pada setiap saat. Maka Nabi SAW memberikan peluang dan ruang yang besar kepada siapa penuntut ilmu. Dalam Sahih Muslim, kata baginda Rasulullah SAW, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat gabungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan, iaitu macam mana Allah mengangkat orang beriman dan orang berilmu. Dan yang paling tinggi di antara mereka adalah orang yang menghimpunkan kedua-duanya dalam dirinya. Maknanya kalau kita faham pada hari ini, iman tanpa ilmu itu boleh sesat, ilmu tanpa iman akan menjadi keangkuhan. Tetapi kalaulah digabungkan, iaitu ilmu dan iman dengan jalan yang terbaik, maka lahirlah insan yang sangat sempurna. Maka kita melihat bahawa hari ini Muslim yang banggakan Islam perlu menjadi Muslim yang berilmu tentang Islam. Tidak cukup untuk beriman tanpa memahami apa yang diimani. Maka kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita natijah yang terbaik dengan ruang-ruang yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan melihat bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun tetapkan orang yang berilmu dan orang yang berilmu pastinya akan diangkat darjatnya. Maka jika kita mahukan kemuliaan, maka jadikanlah diri kita masuk dalam kelompok orang yang beriman. Dalam waktu yang sama, perkukuhkanlah dengan ilmu. Kerana tidak ada jalan pintas kepada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan selain daripada kedua-duanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita dengan iman yang kukuh, dan juga Allah meletakkan kepada kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pegang kunci kata kita hari ini, iaitu apa dia? Dua kunci kemuliaan, iaitulah iman dan juga ilmu. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada hari ini dan siri kali ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Kita jumpa pada masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu.
1: Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
2: Baik, sesucinya cintamu daripada Anwar Zain baru saja menghiburkan anda 8-7 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga hati kita sentiasa suci, terhindar daripada segala keji. Sebab hati yang suci melambangkan kepribadian kita, okay? Nak orang hormat kita kan, nak beri, nak seri wajah kan, makanya hati pun kenalah suci. Baik, bahang Piala Dunia terus terasa menghitung detik sebab perlawanan pertama 3 pagi nanti, tuan rumah Mexico akan menentang tuan rumah 2010 Afrika Selatan, dan 10 pagi esok jaguh Asia, Korea Selatan akan menentang Czech, okay? Republik Czech, dan ini adalah antara aksi mendebarkan, dan kita akan saksikan aksi-aksi yang memukau daripada pasukan-pasukan bertanding. Pastikan anda tonton RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia, dan saya sendiri pun tak sabar nak tonton Piala Dunia sebab 4 tahun menunggu, kali ini datang lagi, dan pastinya saya adalah penyokong pasukan Perancis. Anda pula sokong pasukan mana? Jadi jom kita gaduh-gaduh malam ni, kita sembang-sembang. Anda sokong tim mana? Boleh WhatsApp saya di talian 012-930-1019, juga hantarkan lagu di talian yang sama, okay? 012-930-1019. Akhirnya kini pasti Anita Sarawak, Joy FM, Melodi Permata.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah. Dimanapun tuan-tuan kita semua berada, maka insyaAllah mudah-mudahan selawat ke atas junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi rutin dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan berkat selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita sentiasa diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rancangan As-Sunnah pada kali ini kita nak membincangkan mencium anak-anak. Tonton yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan apa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam bab menyatakan mencium kanak-kanak. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم فقال نبي صلى الله عليه وسلم أو أَمْلِكُ لَكَ أَنَّزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةِ. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, seorang Arabi yakni Aqra' bin Habis telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, apakah kalian mencium anak-anak kalian sedangkan kami tidak mencium mereka? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak ada kuasa menahan yakni menghalang jika Allah telah mencabut daripada hatimu rasa kasih sayang. Masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, bila kita lihat mencium kanak-kanak dalam Islam ini adalah tanda sayang, rahmat dan kelembutan hati. Tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi apabila ditanya oleh Arabi iaitu Aqra' bin Habis At-Tamimi, bila dia tanya adakah kamu mencium anak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yo. Dan Nabi kata apa? Nabi tak ada kuasa menahan atau menghalang jika Allah mencabut dalam hati kamu rasa kasih dan sayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malah apabila mencium kanak-kanak ini ataupun mengasihi kepada kanak-kanak ini secara tidak langsung dapat mendidik ataupun melembutkan hati. Dalam pada masa yang sama, kita mengharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malah tuan-tuan menjadi contoh tauladan apabila orang dewasa menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, maka mereka belajar bahawa dunia ini dibina atas cinta, atas kasih dan sayang, bukan atas dasar kebencian. Masya-Allah, subhanallah. Bertepatan dengan riwayat hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang, Allah yang Maha Penyayang akan menyayangi mereka. Masya-Allah, mudah-mudahan jadi rutin sebahagian amalan dalam kehidupan harian kita, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtag bentuk diri, hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Peribahasa, tidak terindah dedak berbiak lagi. Kamus istimewa peribahasa Melayu, maksudnya tidak berdaya lagi, sudah lemah benar. Ayat contoh, keadaan pekerja di kawasan pembinaan itu tidak terindah dedak berbiak lagi kerana mereka dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
3: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Teacher Nana untuk belajar lagi bahasa Korea. Okey, Teacher. Teacher okey?
1: Hai, Zeki. Saya sangat baik.
0: Ah, Teacher, hari ini kan kita nak belajar perkataan apa pula ni?
1: Hari itu kita belajar 이름이 뭐예요?
0: Mm-hmm.
1: Oh, hari ini saya mau ajar jawapan itu.
0: Ah, jawapan dia.
1: Yeah.
0: Kita kan ada tanya hari itu, 이름이 뭐예요? Ah, nama awak apa? Kan?
1: Yeah.
0: Ah, ini kita nak jawab macam mana pula?
1: 제 이름은
0: Nana예요. Nana예요?
1: Yeah.
0: Ah, nama saya Teacher Nana. Macam tu lah kan?
1: Yeah.
0: Okay, kalau Cik Kis pula,
1: 제 이름은
0: 제 이름은 Cik Kis ya?
1: Yeah, betul.
0: Memang kena tambah yo kat belakang dia je.
1: Ya, yo ini macam maksud polite.
0: Polite.
1: Ya. Yeah. Ah,
0: jadi apa-apa nama pun mesti kena tambah lah.
1: Yeah.
0: Cik Kis yo.
1: Yo.
0: Yeah. Ah, macam DJ-DJ kat sini kan, ada nama Sofi, Sofi yo.
1: Yes.
0: Kalau Cik Merah, Merah yo.
1: Yes.
0: Wah. Faham?
1: Oh.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tangan aja.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada. Johor FM.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, semangat Piala Dunia terus membara. Jangan lupa untuk saksikan semua 104 perlawanan bola sepak Piala Dunia di saluran RTM dan juga TV Unify. Kita ada saluran sukan dan juga TV OK atau boleh stream secara percuma di RTM Click. Selain siaran langsung, RTM akan menawarkan program khas sepanjang kejohanan termasuk pra-perlawanan, analisis, sorotan harian dan perkembangan terkini berkaitan pertandingan berkenaan. RTM juga akan menyediakan ulasan dan komentar dalam bahasa Melayu serta Inggeris bagi perlawanan tertentu, manakala siaran terpilih akan ditawarkan dalam format definisi tinggi HD bergantung kepada platform dan capaian pengguna. Dan fakta menarik yang ingin saya kongsikan tentang Piala Dunia kali ini, ia merupakan edisi pertama yang menampilkan 48 pasukan dunia sekaligus menjadi kejohanan terbesar bola sepak dalam sejarah penghancurannya. Baik, selepas ini kita ke National FM untuk ikuti utama 9 malam, dan habis berita nanti anda semua akan dihiburkan dengan lagu-lagu pilihan pendengar menerusi zon seleksi. Jadi nak lagu lagi, boleh WhatsApp saya di talian 012-930-1019 dan beritahu jugalah anda sokong tim mana untuk Piala Dunia, sebab esok kita dah Piala Dunia. Jadi teruskan hiburan di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

makes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Okey tak tu? Ha, ini dia Kak Ji nak pesan. Kalau anda tak nak nampak lebih berusia, pastikan anda kena pilih warna kincu yang sepadan dengan warna kulit. Ha, Kak Ji tahu dalam semua handbag kita mesti ada kincu kan? Tak sah kalau keluar rumah tak pakai kincu. Rasa tak lengkap dan wajah pun boleh jadi pucat, tak bermaya kalau kita ni tak pakai kincu. Yang menjadi masalah adalah untuk memilih warna gincu yang sesuai mengikut tona kulit kita. Pesan Kak Ji, pastikan anda tahu tona kulit anda terlebih dahulu sebelum membeli gincu yang baru. Okey, ini dia Kak Ji ada beberapa tip ataupun cara untuk anda. Buat anda yang berkulit cerah, warna gincu yang terbaik untuk anda adalah Rona Nude. Di mana warna ni dia macam warna peach atau macam warna pink gitu. Ah, memang sesuai untuk anda. Elakkan memilih Rona coklat gelap dan warna burgundy tau. Okey, untuk toner kulit kuning langsat atau kulit sawo matang, sesuai dengan kebanyakan warna gincu, Rona Coral merupakan warna yang terbaik untuk anda. Dan selain itu, Rona Bronze dan juga Warm Pink juga sesuai dengan toner kulit ini. Senang cerita untuk orang kulit sawo matang, kulit kuning langsat ni kebanyakan lipstiknya sesuai untuk mereka. Untuk yang bertoner kulit gelap, lipstik Rona Chocolate Plum atau merah merupakan pilihan yang terbaik untuk anda. Okey, ini ada tip tambahan daripada Kak Ji untuk anda sebelum nak beli gincu baru. Biasanya kita akan test warna gincu tu dekat belakang tangan kita kan. Tapi kali ni, cuba anda ubah dengan mencuba gincu pada hujung jari. Sebab warna kulit di hujung jari lebih menyerupai warna asal bibi kita.

Baik, Waka Waka Shakira membuka tirai untuk zon seleksi malam ni. Lagu tadi, lagu itu tadi permintaan Safri yang berada di Kota Tinggi. Katanya dalam banyak-banyak lagu World Cup, lagu Waka Waka paling saya suka. Untuk World Cup, saya sama tim dengan DJ, sokong France. Okay, baik Safri, salam perkenalan. Selamat menjadi game bola, roja-roja. Nanti kita tengok bola dekat mana kat Kota Tinggi tu, roja-roja. Okay? Baik, Assalamualaikum, selamat malam semua. 9.23 minit malam, langkah kita di jam yang keempat untuk memori malam hari ini. Taufik masih lagi di sini. Kekal bersiaran di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM. Atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM, klik-klik saja Johor FM. Okay, baik, esok kita dah mula World Cup, jadi anda boleh saksikan perlawanan bola sepak terbesar di dunia, iaitu World Cup di RTM Klik. Boleh stream secara percuma. Kita akan mula game kita pada pukul 3 pagi nanti, okay? Untuk saksikan perlawanan pertama World Cup 2026 antara Mexico, tuan rumah, akan menentang dengan tuan rumah 2010 Afrika Selatan. Jadi anda tim mana? Okay, macam saya, tim France lah. Ada banyak kali saya sebut ni. Ni macam ni adik yang ada dekat TikTok ni baru masuk, dia kata saya Jepun. Ya, Jepun mesti menang. Okay. Jadi yang dah ada di TikTok, Mariah Mazilan selamat malam, Kak Zainah selamat malam, Nova Zilawati, Kak Nuranim, Mr. Oziliardi.

Abang Syamil Syam pun ada hadir, Melu Mewangi, Kak Nora Anim, siapa lagi? Okey, Fazli Zamani pun ada hadir. Terima kasih. Pujangga Sepi, terima kasih. Saza. Baik, insyaAllah nanti saya akan sebutkan nama-nama anda lagi. Okey, terima kasih kerana join live TikTok Joy FM. Dan kalau anda minta lagu, insyaAllah kalau ada ruang, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Baik, jom kita teruskan dengan permintaan seterusnya. Datangnya daripada Sandra Isan, nak lagu Biarkan Berlalu Wings. Kemudiannya Mas Mona JDT, nak lagu Budak Kacamata Bintang. Katanya saya sokong tim mana yang menang. Okey, saya cakap dia, jangan kak, macam tu kak, jangan lalang. Kita kena sokong tim mana yang akan nak tengok menang kan. Dia kata nantilah, tengoklah nanti kita tengok bola, kita sokonglah tim mana yang kita suka. Begitulah Kak Mas Mona. Dan juga kita lain dulu, lagu ini permintaan Aki Azman yang berada di Bukit Indah, Johor Bahru. Nak lagu Malam Ini Kita Punya Bang Face. Lagu ini untuk geng-geng Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru tahun 2005. Apa khabar kalian semua nak tengok bola? Roger. Saya tanya dia, sokong tim mana? Dia belum reply lagi. Nanti kita kongsikan lagi. Baik, jom kita lain dulu lagu ini, Malam Ini Kita Punya Bang Face. Melodi Permata, Johor FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, 6 hari lagi menuju kita ke Tahun Baru Islam. Jadi semoga azam kita kan tercapai untuk tahun-tahun sebelum ini, dan kita boleh pasang azam baru, niat baru kan. Mungkin untuk Ma'al Hijrah kali ini ada yang nak berubah menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, insyaAllah. Apa sahaja hajat kita yang baik-baik, selalu doa supaya Allah makbulkan doa-doa kita. Okay, baik. Sekarang ni saya dah pun live di TikTok JFM. Dah 40 minit dah saya live di TikTok JFM. Jadi terima kasih rakan-rakan pendengar yang hadir. Ada Abang JJB. Hai Abang JJB. Lama tak bersua, tak menyapa eh. Ada Eventi Zero One. Di Skudai juga hadir. Hamizah Ahmed. Terima kasih Saifuri Jamais yang berada di Simpang Waha. Kak Asmasan katanya ajak ngopi sambil nak layan TV. Dengar radio, tengok TV santai-santai malam ni. Terima kasih dengan Jaya FM juga. InsyaAllah lepas ni lagu Kak Asma akan saya tunaikan. Begitu juga dengan pendengar-pendengar yang lain yang dah hantar seawal 6 petang tadi sehinggalah ke pukul 8 malam tadi. Banyak saya terima WhatsApp daripada pendengar untuk lagu-lagu pilihan pada malam ni. Saya dah susun, InsyaAllah berkesempatan lagu-lagu anda akan tunaikan. Mana yang belum hantar, cuba-cuba, mana tahu apa ni ada ruang kan, dapatlah saya susun untuk di jam yang terakhir nanti. Hanafi Nafi juga ada hadir. Hai orang Batu Pahat, terima kasih hadir di Live Fitur Joy FM. Selamat malam, selamat berehat semua. Terus dengan Joy FM Mata Selatan di 3 frekuensi kita, 101.9, 105.3 juga 92.1 Macam FM. Atau anda boleh dengarkan kita melalui ATM, klik-klik sahaja Johor FM. Baik, lepas ni saya tunaikan permintaan datangnya daripada Kak As yang ada pun dekat kita punya Live TikTok ni. Nak lagu Ku Redha Sendiri daripada Kasum. Kemudiannya Nora Aini HR Persada. Nak lagu Cinta Tersimpul Rapi. Jom kita layan dulu lagu ini, permintaan Hafizi yang berada di Pengerang. Nak lagu, kita bagi mood rancak-rancak dulu. Lagu yang pernah Estrange, Melodi Permata, Joy FM.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, tidak terindah dedak berbiak lagi. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya tidak berdaya lagi, sudah lemah benar. Ayat contoh, keadaan pekerja di kawasan pembinaan itu tidak terindah dedak berbiak lagi kerana mereka dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: pencarian bakat bintang kecil kembali lagi. Anda mempunyai bakat dalam bidang nyanyian, berumur dari 7 tahun hingga 12 tahun? Jom sertai pencarian bakat bintang kecil 2026.
1: Sila bawa satu salinan asal, sijil kelahiran atau MyKey beserta sekeping gambar berukuran pasport. Bawa minus one sendiri dalam bentuk CD atau pendrive. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan atau mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026.
0: 20 dan 21 Jun 2026 bermula 10 pagi hingga 6 petang bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Jumpa anda di sana.
2: Baik, 10.14 minit malam. Jumpa anda di sana kepada semua ibu bapa yang berminat untuk hantar anak-anak mereka menyertai Bintang Kecil. Jangan lupa di Johor FM audition pada Sabtu 20 dan 21 nanti. Jadi boleh datang ke MPS, bilik MPS Johor FM untuk hadir uji bakat Bintang Kecil. Okay? Sama-samalah anda tunjulkan bakat anak anda itu untuk menjadi seorang penyanyi yang berjaya dan terkenal di Malaysia. Baik, kita akan sambung lagi dengan zon seleksi selepas ini. Banyak lagi lagu yang akan saya tunaikan untuk jam yang kelima bersiaran ini. Lebih kurang satu jam saja lagi untuk kita, satu jam lebih saja lagi untuk kita tamatkan siaran pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua kerana menjadikan Joy FM sebagai teman hiburan anda di mana saja anda berada. Di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 MHz FM, atau anda boleh dengarkan kami menerusi RTM. Klik-klik saja Joy FM. Baik, seketika saya nak menyapa rakan-rakan yang hadir di TikTok sekarang ni. Ada Kak Yushida Hamid, ada Halil Zamri, ada Nur Hayati Yahya yang berada di Damansara Selangor. Kak Yong, terima kasih. Ada juga Sadi suaminya Rizman Yahya, saya nampak ya, ada join tadi. Badu Isyam pun ada, Kak Zaina, Lia Liana Melaka, Fuad pun baru masuk, Nur Hashimah Ismail. Siapa lagi? Wani pun ada. Okey, baik, nanti saya akan sebut lagi nama-nama anda. Kita tengah bincang pasal tempe goreng dekat TikTok ni. Jadi siapa nak bagi resepi tempe goreng boleh masuk dekat TikTok Live Johor FM Official. Okey, baik, jom kita teruskan dengan permintaan datangnya daripada Mimi Aulia Nizam untuk Dodi Marius yang jauh berada di Sabah. Lagu ini untuk anda, tajuknya Aku Cinta Aku Rindu daripada Nurul dan Ajay. Lepas tu Jati Awang yang berada di Kampung Tanah Abang Mersing nak lagu Sesat Dalam Rindu Damansutra. Dan Wakman dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk nak lagu Always Somewhere daripada Scorpion. Teruskan berada di JFM Permata Selatan, Melodi Permata.

adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, 10.34 minit malam, ada masih lagi dalam rancangan Azan Seleksi di Melodi Permata. Berbaki 1 jam 30 minit saja lagi untuk saya tamatkan siaran pada malam ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama Taufik di Ruang Udara Johor FM dan juga di live TikTok Johor FM Official. Yang baru masuk ni Kak Normah, waalaikumsalam. Lambat hadir malam ni, kena denda siapa lambat, kena sumbangkan lagu. Tapi kena buka sound lah, kalau tak tak dengar lah suara Kak Norma. Okey, baik. Lepas ni saya aturkan permintaan datangnya daripada Haslinda Hassan yang berada di Felda Tower 1 Kota Tinggi. Katanya dengar radio sambil buat popiah. Saya bagi gambar lagi kan. Sedap popiah dia tu. Nanti saya nak order lah. Nak lagu Kasihku Tetap Abadi daripada Kumpulan Data. Saiful Rijal yang berada di Felda Waha, Kota Tinggi juga. Nak lagu Ekspedisi CINTA. Nizam nak lagu Enmesh Anugerah Terindah. Dan permintaan Melom Mewangi nak lagu Kejoraku Bersatu. Jadi terskaiburan di JFM Permata Satan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, Melodi Permata.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Peri Bahasa, tidak terindah dedak berbiak lagi. Kamus Istimewa Peribahasa Melayu, maksudnya tidak berdaya lagi, sudah lemah benar. Ayat contoh, keadaan pekerja di kawasan pembinaan itu tidak terindah dedak berbiak lagi kerana mereka dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Baik, baru saja berlalu lagu Takdir dan Waktu permintaan Nora Hanim yang berada di Pontian. Terima kasih Kak Nora Hanim. Baik, selepas ini akan saya tunaikan ada lebih kurang 1, 2, 3, 4 saja lagu yang tinggal untuk kita untuk siaran pada malam ini. Selepas ini saya nak tunaikan permintaan tanya daripada Kak Zai Renggam nak lagu Sembilu Ella, Tasha Azam nak lagu Tercipta Untukku daripada Ungu dan juga Rosa, dan ini dia permintaan Nordiana Sabri nak dengar lagu ni. Lama tak dengar lagu ni. Wajah Kekasih Dato' Sri Siti Nurhaliza. Teruskan hiburan di Melodi Permata Johor FM.

0: sahabat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Daun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
2: Jom.

Baik, 11.46 minit malam. Baik, sudah tugas saya untuk malam ini. Terima kasih kepada semua pendengar Joy FM yang memilih saran Joy FM sebagai teman hiburan waktu malam anda. Kekal di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3, juga 92.1 Megas FM. Atau yang dengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada anda yang hantarkan lagu-lagu permintaan. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan pada malam ini. Baik, esok pagi jangan lupa temu janji kita bersama dengan Joy FM, bersama dengan Sofi dan juga Cik Kis, ada rancangan Nusakinah, dan untuk variasi permata bersama dengan DJ Diana, dan juga malam esok untuk melodi permata bersama dengan Syamito. Baik, sebelum undur diri, hidup dalam circle yang positif, berkawan dengan mereka yang positif, kuatkan semangat, cipta potensi diri, bentuk kemuliaan peribadi, barulah jadi manusia disegani dan hebat di sisi ilahi. Menutup tirai malam ini, kemarin 17, permintaan Aida. Selamat layan bola sepak. Bye. Assalamualaikum.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan Wa qina azaban nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Walhamdulillahi rabbil alamin

0: Bola Sepak Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie Nasional Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game burung hantu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan Nasional FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifah menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari-hari Jumaat menerusi Nasional Game Rohantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Rohantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng burung hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Hussein katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng burung hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nur Diana Nordin, sahabat kita dari Miri Sarawak, melaburkan diri untuk geng burung hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Pantai Pening. Buat teman sahabat Siti Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam untuk yang nak tidur katanya ya. Yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarif, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: minit pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi nasional game burung hantu yang terus menyeringkan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga 6 pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Buruh Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola ni pagi ni eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

nasib dan juga Dato' DJJ. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Burung Hantu bersama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi kerasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita.

saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan Nasional Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman. Sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan ada hikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulur segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan Nasional FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Roh Hantu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi. Sama dengan sahabat kita dari Ipoh hadir. Sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak. Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan Nasional FM. Sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan Nasional Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakaria Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Lida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua geng Buruh Hantu. Kakak Buruh Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani geng Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya, apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, kira-kira puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya. Yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih. Pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi Nasional FM untuk Nasional Geng Burung Hantu.

0: 1990.
1: Luka Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Buruh Hantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40, di mana percuma sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasaran pelajar sekolah inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesen B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya, tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya. Dan ada yang mudah boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal, Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, Nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Dharma Sutra dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi, ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar, tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menyanyikan lagi awal pagi ini, edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berpuluh segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng burung hantu. Selamat bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Siaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum, salam Arif, Masna Lusu. Assalamualaikum semua geng burung hantu. Masna hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng burung hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semua kita semua kekal ceria selalu. On jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Roh Hantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Di Roslida, assalamualaikum Reza dan Game Roh Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Roh Hantu. Dah ada kopi ke belum tu, katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Agak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng burung hantu. Semoga semuanya ceria, ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya. Tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

7.49 minit pagi. Lemas malas. Sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dendangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia, kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa juga urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini. Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara mahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperang kat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, bersiaran langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya ya. Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus
dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang bakal berlangsungnya sepak mula ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saya terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

15 minit pagi waktu ini. Salam tajud, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Danir, terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayah anda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan. Kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah dia, Ustaz. Ayah dah bayar hutang. Kan? Orang dah meninggal, Ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak yatim? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti. Jadi, pertama sekali, bila berlaku sahaja kematian, harta pusaka ditinggalkan oleh si mati belum terus diagihkan kepada waris-waris pusaka. Tak. Pertama adalah daripada harta peninggalan itu untuk urusan jenazah. Kalau katakan ada ambil khairat atau menjadi ahli tabung khairat kematian sebagainya, maka urusan jenazah itu percuma kerana dia menjadi ahli badan khairat kematian di masjid dan sebagainya lah. Yang kedua, daripada harta peninggalan si mati itu, tolong selesaikan hutang-hutang yang si mati buat. Ya, kalau hutang itu dengan institusi perbankan, selesaikan. Kalau hutang itu dengan manusia, juga selesaikan dan sebagainya. Yang pertama, hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau hidup dah kumpul dah harta ni, nak pergi haji dah berkemampuan dah, tidak berkesampaian. Maka waris kena buatkan badal haji untuk si mati. Ya, badal haji pula tuan-tuan kena juga berhati-hati. Kerana ramai sangat di luar sana penyedia-penyedia badal haji, bukan penyedia betul-betul pun dia badal haji, tuan-tuan. Ya, jadi tolong buat dengan institusi yang sepatutnya, yang dipercayai. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hutang-hutang si mati juga adalah dalam bentuk fidyah puasa-puasa yang ditinggalkan. Ada pernah orang, satu orang jumpa saya, dia kata, Ustaz, sepanjang hidup orang ni dia tak pernah langsung berpuasa. Macam mana Ustaz nak kira fidyah dia? Untuk lebih tepat, saya kata pergi dekat pejabat-pejabat zakat. Tak masalah. Jadi itu yang sepatutnya lah. Okay. Barulah hutang-hutang dengan perbankan, hutang-hutang dengan yang lain selesaikan. Itu yang kedua. Seterusnya, daripada peninggalan si mati tersebut, okay, kena lunaskan, selesaikan berkaitan dengan wasiat. Atau si mati ni buat wasiat. Wasiat kepada siapa? Wasiat kepada bukan waris. Wasiat untuk amal jariah dia. Bukan wasiat kepada waris. Orang kita buat wasiat kepada waris. Contohnya wasiat kepada anak, wasiat kepada isteri dan sebagainya. Waris tersebut adalah menerima harta melalui pusaka. Contoh, buat juga wasiat kepada anak, buat juga wasiat kepada isteri. Boleh ke tak boleh? Buatlah, tetapi pelaksanaannya lepas mati kena mendapatkan persetujuan waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, kita ada anak 5 orang. Kita kata dengan anak kita, nanti bila ayah meninggal dunia, rumah ni ayah wasiatkan kepada engkau. Anak itu anak nombor 2 yang kita paling sayang, yang paling mendengar kata, yang paling paling taatlah, sami'na wa ata'na. Kita pun wasiatkan kepada anak kita yang nombor 2. Bila berlaku kematian, maka adakah boleh terus anak nombor 2 itu dapat rumah tersebut yang kita wasiatkan? Tidak. Dia mesti mendapatkan persetujuan waris-waris pusaka yang lain, iaitu di kalangan anak-anak. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham satu perkara. Kaedah
ataupun cara pembahagian harta pusaka peninggalan si mati, satu je kaedah dia, iaitu hukum faraid yang telah Allah fardukan dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibab mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bahagian daripada peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ini bahagian yang telah difardukan. Maknanya tuan-tuan, pembahagian ataupun kaedah untuk harta pusaka adalah mengikut hukum faraid. Habis Ustaz, kami ni setuju nak bagi sama rata, macam mana pula kiranya macam tu? Ada juga tuan-tuan tanya, macam nak bagi sama rata Ustaz? Pembahagian harta sama rata itu selepas dijelaskan bahagian setiap waris. Hukum faraid ini wajib, kena laksanakan. Okey, kemudian waris yang terima harta pusaka, tuan-tuan ni waris pusaka ni yang berhak untuk terima harta pusaka peninggalan mak, peninggalan ayah. Tuan-tuan berhak nak memilih sama ada tuan-tuan nak menerima bahagian harta pusaka tersebut ataupun tuan-tuan melepaskan. Tak nak terima Ustaz harta pusaka ni, tak apalah Ustaz, saya ni ada harta, saya ni banyak harta, saya ada rumah, ada kereta, cukup Ustaz dengan gaji saya, pendapatan saya cukup, saya tak nak lagi harta pusaka mak saya ni. Tuan-tuan ada pilihan, okay? Tetapi selepas dijelaskan bahagian setiap yang tuan-tuan sepatutnya dapat, kerana itu adalah hak tuan-tuan. Ada setengah tuan-tuan, dia nak bagi sama rata tapi tak jelaskan hak, tak jelaskan bahagian setiap waris. Okey, sekarang ni saya abang sulung contohnya, dia kata saya abang sulung, kita ada adik-beradik 6 orang, laki 3, perempuan 3. Maka kita bagilah harta pusaka ni sama rata kepada 6 ni. Boleh ke tak boleh? Boleh kalau dah jelaskan hak. Tak boleh kalau tak jelaskan hak. Kenapa? Kerana bahagian setiap lelaki, bahagian setiap perempuan berbeza. Lidzakari mithlu hazil unsayin. Bagi lelaki, lidzakari mithlu hazil unsayin. Bagi lelaki satu bahagian bersamaan dengan dua bahagian perempuan. Bahagian lelaki pusaka besar berbanding orang perempuan. Jadi nak pembahagian itu nak sama rata, pembahagian itu nak bagi sama adik-beradik dan sebagainya, kena yang lelaki melepaskan bahagian dia yang sepatutnya dapat kepada perempuan untuk menjadikan pembahagian itu secara sama sama rata. Saya satu kisah. Kuliah macam ni, saya kata hukum faraid ni wajib. Waris kena bagi kod faraid, baru nak bagi sama rata itu lepas dijelaskan bahagian pusaka. Datang menjumpa saya, Ustaz, saya ni wasi, iaitu pentadbir harta pusaka. Ketika keluarga saya, mak dia meninggal dunia, dia kata harta pusaka ada peninggalan mak satu saja, duit. Okey, dah

سيدنا ومولانا محمد

0: Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalah ala ibadihil lazina astafa. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang sifat sombong. Sombong kerana harta. Harta pada zahirnya indah, mempersona, menenangkan mata yang melihat. Tapi pada hakikatnya ia ibarat air laut. Diminum semakin haus. Ia boleh menjadi jambatan menuju syurga. Dan harta juga boleh menjadi jurang yang menjatuhkan kita ke dalam kehinaan. Bukan salah pada harta, tapi salah pada hati yang memegang harta tersebut. Ada manusia yang tangannya penuh harta, tapi hati dia tunduk sujud kepada Allah. Dan ada pula hartanya sedikit, tapi hatinya sudah tinggi menggunung sombong. Maka hari ini, mari kita muhasabah. Adakah harta kita membawa kita dekat kepada Allah ataupun semakin jauhkan kita daripada Allah? Yang pertama, kita lihat kisah Qarun. Harta yang membinasakan diri dia. Allah ceritakan dalam Al-Quran, Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah kaum Nabi Musa. Lalu dia berlaku zalim terhadap mereka. Qarun ni bukan orang biasa. Dia adalah kaum Nabi Musa AS. Dia tahu tentang kebenaran. Tapi apabila Allah limpahkan harta yang terlalu banyak, dia mula berubah. Dia mula menjadi angkuh. Dia lupa diri dia. Contohnya, kadang-kadang bila kita baru dapat sedikit rezeki, naik pangkat, beli kereta baru, kita mula rasa diri kita lebih daripada orang lain. Sedangkan dulu kita juga pernah berada dalam keadaan susah. Yang kedua, sombong. Bila sombong dengan harta, maka seseorang itu dia mula merasakan ini semua adalah usaha diri sendiri. Qarun pernah berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi harta ini hanyalah kerana ilmu yang ada pada aku. Dalam surah Al-Qasas ayat 78. Dia lupa bahawa semuanya itu datang dari Allah. Dia sangka kejayaan itu hasil usaha dia semata-mata. Contohnya, kita kata, aku berjaya sebab aku pandai. Aku kaya sebab aku rajin. Tapi kita lupa siapa yang beri kita akal. Siapa yang beri kita peluang? Siapa yang gerakkan hati kita? Dialah Allah. Yang ketiga, harta boleh menipu hati. Harta boleh membuat seseorang merasa aku kuat, aku hebat, aku tak perlukan sesiapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya ada sebesar zarah sifat kesombongan. Contoh dia, ada orang bila kaya dia mula pilih kawan. Dia tidak mahu duduk dengan orang miskin. Dia tak nak tegur orang bawahan. Itulah tanda hati bila sudah ditipu oleh harta. Yang keempat, harta adalah ujian. Allah sebut dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Harta bukan tanda Allah sayang, dan miskin bukan tanda Allah benci. Semuanya adalah ujian. Contoh, ada orang kaya diuji. Bila orang kaya diuji, adakah dia bersyukur atau sombong? Orang miskin pula bila diuji, adakah dia sabar atau putus asa? Yang kelima, sifat sombong membawa kepada kehancuran. Akhir kisah Qarun sangat menggurungkan. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Harta yang dia banggakan tak mampu selamatkan dia. Semuanya lenyap sekelip mata. Contohnya, hari ini kita lihat ada orang kaya tiba-tiba jatuh muflis. Ada yang sihat tiba-tiba sakit. Semua itu peringatan bahawa harta tidak kekal. Yang keenam, gunakan harta untuk merendahkan diri. Harta yang betul-betul selamat adalah harta yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Hadis riwayat Imam Muslim. Contohnya, bila kita ada rezeki, kita bantu jiran. Kita hulu kepada fakir miskin, ringankan beban orang lain. Itulah tanda hati kita masih hidup, masih lembut, masih mengenal Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, harta bukan milik kita. Ia hanya pinjaman yang akan ditarik kembali. Jangan biarkan harta membesarkan diri kita, tapi biarlah harta merendahkan hati kita. Kerana akhirnya yang dibawa ke dalam kubur bukanlah harta, tetapi amalan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang kaya, bukan hanya pada harta, tetapi kaya pada jiwa yang tawaduk. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil ma'bud alladhi amma kull mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila nihayati kulli ma'dud. Sidang pendengar yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bersama saya Illiyin Aminin bin Muhammad Saleh dalam Tazkirah Johor FM, kisah inspirasi. Suatu ketika dahulu, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahawa baginda telah diperlihatkan

pandir dalam keadaan yang bergembira dan seronok, tetapi di dalam syurga. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku telah melihat seorang lelaki yang berjalan-jalan, yang mundar-mandir, yang berseronok-seronok, bersantai-santai di dalam syurga. Namun apakah amalan yang menjadi asbab bagi lelaki tersebut dapat nikmat yang seumpama itu? Lalu Rasulullah menjelaskan, fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dhin nas. Lelaki tersebut ketika dulu hidup di dunia, dia kerjanya, tugasnya, peranannya, amalannya ialah dia telah memotong dahan-dahan pokok, pokok-pokok yang mana pokok-pokok itu mengganggu jalan yang dilalui oleh orang ramai. Pokok mengganggu jalan orang ramai yang boleh menyakiti orang ramai. Mungkin orang terlanggar, mungkin orang terhantuk, mungkin orang terkena, mungkin orang tercocok. Lalu lelaki ini dia potong pokok itu bagi mengelakkan orang tersakiti dengan pokok yang ada. Maka dengan sebab inisiatif daripadanya mengambil berat tentang maslahat kebaikan orang ramai, sehingga dia memotong pokok tersebut bagi mengelakkan ia terus menyakiti ataupun orang ramai terkena, tercedera ataupun terganggu dengan pokok tersebut, rupa-rupanya balasan yang diterima oleh lelaki tersebut adalah syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, cerita yang diceritakan oleh baginda Nabi ini mengingatkan kita kepada satu hadis yang lain. Rasulullah bersabda, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu merendah-rendahkan, meremeh-remehkan satu perbuatan baik sekecil mana pun ia. Sekecil mana pun ia, jangan kamu merendah-rendahkan satu perbuatan yang baik. Dengan kata lain, perbuatan baik apa sahaja yang kita mampu lakukan, maka lakukanlah, kerana kita tidak mengetahui perbuatan kecil yang mana satukah yang mungkin saja menjadi asbab kita ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lelaki tadi yang menjadi kisah kita pada kali ini ialah dimasukkan ke dalam syurga asbab daripada mengambil berat tentang kebaikan, maslahat, kebajikan orang ramai. Dia memotong pokok dari tengah-tengah jalan yang mana pokok itu ada kedudukannya, keadaannya menyakiti orang ramai yang melalui jalan tersebut. Maka dia diberikan ganjaran oleh Allah, syurga tempatnya. Juga menjadi pengajaran kepada kita bahawa pada saat dan ketika ini, ramai saja dalam kehidupan kita yang memiliki profesion sebagai tukang bersih, tukang potong rumput, orang yang disifatkan sebagai pekebun, orang disifatkan sebagai pembersih-pembersih di jalan-jalan raya. Bayangkan, sekalipun profesion mereka mungkin dilihat sebagai profesion yang rendah, mungkin dilihat sebagai profesion yang biasa-biasa, kerana mereka itu cuma mencantas pokok, mereka itu hanya membersihkan rumput-rumput, mereka hanya memotong tangkai-tangkai atau dahan-dahan tertentu di tepi-tepi jalan yang kehadiran mereka selalunya tidak disedari. Ketiadaan mereka juga kadang tidak dicari. Tetapi kalaulah mereka melakukannya semata-mata kerana Allah, dan kalaulah mereka lakukannya dengan niat agar orang ramai yang melalui jalan tersebut tidak terkena, tidak terlanggar, tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di jalan raya, sama ada rumput ataupun batu ataupun kayu ataupun apa-apa saja objek lain yang mungkin menyakiti orang ramai ketika berada di jalan tersebut, andai kata dengan niat yang setulus ikhlas seperti itu, mungkin-mungkin saja mereka itu mendapat ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang melihat perihal pekerjaan seseorang yang seperti itu, janganlah kita memandang hanya dengan berapa banyak hasil wang ringgit yang mereka perolehi dengan kerja mereka. Tetapi pandanglah mereka dengan pandangan seperti mana di dalam hadis Nabi SAW, yang mana ada orang di kalangan ahli syurga yang bersantai-santai mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam syurga asbab daripada amalan memotong pokok-pokok yang ada di jalanan, yang mana pokok tersebut kedudukannya, keadaannya mengganggu dan boleh berpotensi untuk mencederakan manusia yang melalui jalan tersebut, sehingga dia asingkan, sehingga dia potongkan, sehingga dia ketepikan dahan-dahan atau pokok-pokok tersebut.

0: menjadi asbab keselamatan dan maslahat orang ramai. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, hidup permudahkan urusan orang lain. Hidup ini nikmatnya apabila kita banyak memberikan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang ramai. Semakin baik kita menabur jasa dan bakti, sekalipun tidak dihargai, maka janganlah kita bimbang kita tidak dihargai, tetapi bimbanglah jika kita benar-benar tidak berharga. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan kelemahan dari Allah juga atas kelemahan diri saya. Kita berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bertemankan kami waktu ini Aura Permata. Salam Jumaat penghulu segala hari, 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pastinya pagi ini anda bertemankan Cik Kistan juga Safi. Bermula 6 pagi ini sampai 12 tengah hari. Jom kita berteman bersama-sama. Jangan lupa untuk terus siaran bersama dengan kami di mana je anda berada. Okey, janji tau. Dan untuk anda waktu ini yang baru saja masuk kereta nak memulakan pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi anda.
2: Betul. Baik. Pun untuk pagi ini, syukur alhamdulillah pagi ini guys. Ada yang tak cukup tidur ke pagi ni? Bukan pagi ni lah, malam tadi tak cukup malam, tidur. Ada yang pagi ni macam agak rabak sikit, lemau mata dia. Kelat sikit matanya.
1: Agak-agak berapa jam semalam berjaga?
2: Ada yang awal lah sebab nak tengok opening ceremony kan, World Cup tu. Kalau tengok yelah memang kata persembahan yang yang dinanti-nantikan. Selain daripada perlawanan pertama, ada juga yang suka tengok dia punya persembahan pembukaan dia tu.
1: Betul.
2: Dengan Shakira dengan lagunya Die Die tu kan. So kalau tengok memang bukan Die-Die pun, Die-Die lah. Dia ada bahasa dia. kan, jadi sebab gempak lah. Apatah lagi kalau tengok perlawanan tu. Perlawanan yang, yelah bayangkan ada dua jaringan.
1: Okay.
2: Ada tiga red card. Untuk perlawanan pertama, Mexico menentang South Africa.
1: Okay.
2: Nanti kita akan ulas berkaitan betul dengan perlawanan ini.
1: Sebab kita ada satu rancangan khas nanti tau, pukul 9.15 minit pagi. Kita nak cerita-cerita lagi pasal bola. Almaklumlah sebab demam bola dah kembali melanda. Jadi Piala Dunia FIFA 2026 kini bermula dan RTM membawakan kemeriahan kejohanan paling dinantikan dunia terus ke skrin anda. Okay. Jom kita nak teman-teman dulu. Ada lagu ini untuk anda. Santai. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

takes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang dia orang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.

0: Johor FM.
1: Jom dengar Aura Pemata pertemankan kami di jam pertama hari ini 12 Jun 2026.
2: Ya, bersemangat pagi ini. Yang mana ada berniat pagi ini kan nak sedekah, teruslah teruskan kata usaha anda itu, niat anda itu, keikhlasan anda itu, insyaAllah berlipat kali ganda. Ada orang kata memang sukalah tak main Jumaat je kan. Suka belanja orang makan.
1: Betul.
2: Kalau macam kawan-kawan dekat pejabat ke. Beli secara online tu ke apa semua kan. Sampai-sampai banyaknya beli. Taklah ni untuk kawan-kawan sekali. Untuk kawan sekali ambil lah tu. Alhamdulillah.
1: Beli yang hantar makanan tu lah. Saya ingat beli secara online.
2: Kan, selalu hantar kan.
1: Ada yang menghantarnya ya. Okey, baik, ini sampai kita nak jenguk-jenguk juga antara rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp kita. Antaranya kita ada Nurani HR pagi ni. Katanya motivasi untuk hari ini, bangunlah dengan keyakinan bahawa hari ini membawa peluang yang belum pernah hadir semalam. Apa yang ditanam dengan usaha dan kesabaran, insyaAllah akan dituai dengan kejayaan.
2: Ada rezeki yang memang tak disangka-sangka. Itu adalah berkat doa kita kan, usaha kita. Kita selalu jangan lupa sentiasa berdoa juga agar dilapangkan hati kita ni, fikiran kita tidak kusut gitu.
1: Ya,
2: kan,
1: itu yang penting. Setenang-tenangnya apabila fikiran kita ni tak kusut, walaupun datang masalah ke apa ke cabaran dalam kehidupan kita, kita dapat laluinya dengan tenang. Itulah satu nikmat yang paling nikmat dalam hidup kita lah.
2: Betul. Kalau nikmat kesihatan tu lagilah kan.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kalau kita tak sakit ni, kita tak rasanya nikmat sihat. Nak tahu macam mana kan, sesekala kita rajinlah untuk kita menziarahi orang yang
1: sakit.
2: Kalau dengar sahabat ke, kawan ke, dekat hospital tak apa sihat ke kan, pergi je.
1: Betul.
2: Sebab daripada tu, selain daripada kita akan jumpa kawan kita, kita akan nampak juga pesakit-pesakit lain. Dari situlah datangnya betapa nikmatnya sihat dibanding tengok orang yang mungkin terbaring je kan, tak mampu untuk bergerak ke, ataupun mungkin tak mampu nak berjalan.
1: Ya, bersyukurlah dengan kita dengan nikmat kesihatannya. Main jom, untuk anda kalau ada cerita-cerita best boleh kongsikan bersama dengan kami. Okey, dan meneruskan hiburan pagi ini ada lagu Wali Band untuk anda, Aku Bukan Ikan
2: dalam pinggang.
1: Ini sebab tajuk dia, Aku Bukan Bang, Bang Toyib. Dia nak sambung tu.
2: Tak ada.
1: Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: Itu dia lagu Bukan Bang Toyib lagunya. Itu yang nak disebut tadi.
1: Betul lah. Baik, apapun untuk anda pagi ini terus bersemangat, terus ceria, terus bertenaga. InsyaAllah mudah-mudahan apa saja yang dirancang pagi ini dapat dilaksanakan dengan baik, dipermudah segala urusan. Jangan lupa ambil sarapan dulu pagi ini.
0: Betul.
1: Kalau mana ada yang suka tinggal ataupun nak diet lah kan. Tak nak lah ambil sarapan. Tapi jangan tak ambil langsung. Setidak-tidaknya minum air yang membekalkan sedikit tenaga kepada anda. Yang boleh membangkitkan perut anda tu.
0: Okey.
1: Bukan bangkitkan macam mana, maknanya kejutkanlah.
0: Kejutkanlah.
1: Kan takut nanti kan dia
0: lama berehat kan.
1: Lama berehat daripada malam tadi tak makan apa. At least masuk air kosong ke air susu ke. Air susulah bagus sebenarnya.
0: Kan. Janganlah sampai tak makan tu sampai tengah hari nak buat kerja pun tak best. Baik, ini dia Safi. Ini ada perkongsian daripada Kak Zai yang berada di Renggam. Dia kata untuk sahabatnya Saimah Samsudin dan Irah yang sedang melayan pelanggan di kedai makan, lebihkan manis dalam senyuman, kurangkan gula dalam minuman katanya.
1: Tapi risau juga kalau ikut pelanggan kan. Pelanggan tak apa suka pula kan. Tapi menarik saya pernah ada satu pergi kedai makan dekat dekat Benut. Benut dekat Pontian lah.
0: Okay.
1: Tapi saya tengok kat Benut ke, kat mana, biasa kat Benut kot. Warung dia menariknya, dia punya atas meja dia tu ada gula.
0: Ada gula.
1: Ada gula, ada susu.
0: Oh, maknanya dia letak ikut tahap kemanisan lah pelanggan nak macam mana.
1: Mana pelanggan boleh letak sendiri.
0: Letak sendiri.
1: Biasanya kalau orang order tu, dia akan hantar kosong je. Macam kopi O, dia akan hantar kopi O kosong, teh O kosong. Kalau macam orang kata nak apa,
0: Milo ice ke, bandung ke. Lepas tu, kita bubuh sendiri lah tahap kemanisan dia.
1: Bubuh sendiri. Cuma satu benda dia tak letak kat situ.
0: Apa dia?
1: Satu lagi koli yang besar tu. Sebab kalau orang order teh tarik, letak-letak, dia nak tarik macam mana.
0: Boleh lah tarik sendiri kan.
1: Tarik sendiri.
0: Buat macam rumah sendiri kan.
1: Tak lah, biasa kalau teh tarik tu mungkin ni lah, mungkin toke akan
0: toke buat siap-siap lah.
1: Siap-siap lah yang tu lah kan. Tapi kalau yang bergula tu boleh adjust ni lah, mengikut kemanisan yang diperlukan oleh pelanggan.
0: Betul. Setengah orang memang tak boleh kalau tak minum manis. Dia kena minum air manis.
1: Risau ada orang, saya pernah tengok order teh tarik. Dia punya apa, bukan teh tarik, teh panas lah. Teh tarik dah siap. Dah siap apa?
0: Dah siap
1: bancuh kan. Teh panas kan.
0: Maknanya kita boleh nampak
1: susu dia tu kan.
0: Suku
1: suku lebih sikit atas lagi.
0: Alamak. Macam mana rasanya?
1: Susulah manis. Ya Allah, macam mana ni minum macam ni kan. Jadi kena hati-hatilah sebenarnya.
0: Betul.
1: Sebab susu pekat ni dia adalah kata gula yang
0: tersembunyi,
1: tak sihat. Bukan dia gula yang tak sihat. Dia sebenarnya bukan susu tau. Susu pekat tu dipanggil, memang kita panggil susu.
0: Betul.
1: Tapi asalnya dia bukan daripada susu. Tapi kita panggil susu lah.
0: Kita panggil susu je kan. Sebab tu kalau letak lebihnya memang manis. Jadi beringatlah sekarang ni, kita kena kurangkan manis. Kita kena amalkan gaya hidup yang sihat.
1: Ya, lebih bagi kalau dah usia dah menjangkau 40-an kan. Orang kata dah masuk 40 ni, seber-sebi kena jaga.
0: Betul.
1: Sebab sistem antibodi badan kita semua ni dah tak berapa kuat. Dah mula lemah. Jadi dia tak dapat nak menangkis sebarang orang kata kandungan kalori yang berlebihan yang kita makan tu.
0: Ya, kita tahu badan kita sendiri kan, mungkin ada macam tanda-tanda orang kata signal yang badan kita ni memerlukan penjagaan yang lebih rapi. Jadi kena peringatlah sama-sama . Baik, 7 pagi nanti kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur dan kembali bertemankan kami dengan informasi dan juga hiburan yang menarik pastinya untuk anda. Lagu Gembira nyanyian Siti Nurhaliza dan Tumaitu untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Johor FM.
1: Wah, jom dengar bersama dengan kami jam kedua Cik Kis dan juga Sofi Nawawi.
2: Ya, demam bola kembali menghangatkan suasana di sebelah tengah malam ke pagi ke, sembang-sembang dekat office ke.
1: Semua nak cerita pasal bola eh. Semua nak cerita pasal bola
2: pasal
1: lah.
2: Pasal bola.
1: Okay, lah. Awak kenapa?
2: Tak, dengar macam lain lah juga sebutan dia.
1: Baik, setelah 4 tahun, pentas bola sepak paling agung di dunia kembali membuka tirainya apabila Piala Dunia 2026 menghimpunkan barisan pemain terbaik dunia dalam saingan yang dijangka lebih sengit, dramatik dan penuh dengan kejutan. Dan edisi kali ini mencipta sejarah tersendiri apabila bukan sahaja dianjurkan di 3 negara iaitu di Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada. Malah buat kali pertama 48 pasukan akan berentap merebut trofi paling berprestij bola sepak dunia, menjadikan ia kejohanan terbesar sejak diperkenalkan di Uruguay pada tahun 1930. Jadi ya. Kalau awak sendiri Sofi, awak pilih pasukan mana
2: saya?
1: Untuk menjadi juara?
2: Saya
1: dengar ni.
2: Saya kalau saya yang saya sokong lah daripada dulu saya England nanya.
1: England.
2: Dia bukan sebab orang kata player semata-mata tau. Dia bukan negara semata-mata. Okay. Dia macam player. Kalau dulu daripada awal lah kita ni tengok bola bukanlah orang kata dah lama sangat. Kita daripada sekolah habis SPM tu, waktu tu barulah orang kata berjinak-jinak.
1: Suka tengok bola.
2: Sekitar tahun 2002, 2003, 2004 macam tu kan. Yang menariknya sebab apa saya cakap saya suka England ni? Sebab saya kalau kelab Liverpool kan.
1: Okay.
2: Jadi bila England ni saya dapat tengok macam mana pada waktu tu kan. Macam ada contohlah pemain-pemain hebat ketika tu macam Steven Gerrard. Dia akan main sama-sama dengan Frank Lampard, Chelsea. Gerrard Liverpool, Lampard Chelsea. Lepas tu ada Rooney daripada MU.
1: Okay.
2: Kan macam pemain-pemain defender semua kebanyakannya kelab-kelab yang ternama lah. Top 4 lah orang kata, macam Arsenal, Liverpool, Chelsea dan juga apa satu lagi? MU.
1: Okay. Maknanya awak minat dia punya pemain tu lah.
2: Dia bukan, sebab saya tengok corak permainan
1: dia lah.
2: Sebab dia orang kalau dekat kelab ni dia orang seteru orang. Tapi bila dalam negara, dia akan main sama-sama. Tengok macam mana, best eh. Tengok. Macam tu. Dia dululah. Lepas tu, daripada situ lah kita akan tengok. Saya akan tengok macam mana England punya style, punya game. Tapi kalau dari segi taktikal yang best, kalau dulu ramai orang suka Spain. Kan, sebab dia ada tiki-taka dia kan. Saya ingat lagi masa final 2000 berapa eh? 2000... Dia ni 2026.
1: 4 tahun lepas lah.
2: Awak tolong saya kira 2026. Sebelum tu 2022.
1: 2022. Lepas kan? Tu 2018.
2: Dia masa Spain dengan Netherlands tu. Spain dengan Belanda tu. Yang tu pun best. Jaringan apa, Iniesta. Saya ingat lagi malam-malam tu, tengah-tengah malam dengan kawan-kawan semualah.
1: Memang bersorak lah.
2: Tapi masa tu Spain menang.
1: Okay, faham. Jadi kalau orang kata kalau nak tengok bola ni, dia lebih nikmat tengok kat rumah ke atau dekat kedai mamak dengan member-member?
2: Dia dekat dengan kawan-kawan lah.
1: Dengan kawan-kawan eh? Ya. Kat rumah tak best eh?
2: Kat rumah kita tengok sendiri macam tu. Itu pilihan lah. Kalau dah memang tak ada masa nak keluar, tak boleh keluar.
1: Terpaksa lah kan?
2: Tengok juga kat rumah.
1: Layan je lah kan? Nanti berebut pula TV-nya. Baik, lagi kita nak cerita pasal bola. Tapi kita nak layan dulu lagu ini. Lagu Shakira, Dai Dai. Lagu sempena dengan FIFA World Cup untuk tahun ini 2026. Semuanya untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are

0: Ya, kita kembali di ruang udara Johor FM pagi ini 7.22 minit pagi. Seketika kita nak bawakan pendengaran anda untuk kita ikuti laporan trafik pagi ini.
1: Baik, kita bersama dengan Inspektor Farah. Silakan Puan untuk laporan trafik pagi ini.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 11 Jun 2026 Khamis sehingga jam 12.30 malam tadi. Dilaporkan sebanyak 311 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat 3 kes kemalangan maut dengan 3 kematian berlaku di daerah Johor Bahru Selatan, Batu Pahat dan Kota Tinggi. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Persikudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Persikudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Persikudang, di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan di kesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Akhir sekali di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Seterang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Diingatkan juga kepada semua pengguna jalan raya untuk memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kepolisian Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat bertugas juga buat Inspektor Farah atas laporan trafik sebentar tadi.
1: Baik, kita nak menuliskan hiburan di jam kedua Aura Permata. Ini dia lagu Wings untuk anda. Lena de Ulit Intan. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Johor FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Lebih 1,000 belia sertai program Ayuh Belia Negeri Johor. Penyamaran Dr. HSA dedah produk palsu.

berita sepenuhnya. Asid citrat dipercayai sebatian kimia terlibat dalam insiden kebocoran bahan kimia di sebuah kilang di Pasir Gudang, Johor Bahru pada tengah hari semalam. Bagaimanapun, pengesanan dijalankan peralatan gasmet dan meter gas GFG4 mendapati tiada kehadiran gas beracun di lokasi. Komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pasir Gudang Pegawai Bomba Kanan 1 Faisal Ismail berkata pemeriksaan mendapati bahan kimia itu telah disimpan di dalam sebuah tangki 100 liter. Pihak syarikat telah memindahkan bahan kimia tersebut ke dalam sistem scrubber bagi mengelakkan bahan tersebut tersebar ke udara. Anggota BPP terlibat pula diarahkan untuk mengambil sampel bahan kimia berkenaan untuk ujian dan analisis lanjut. Lebih 1,000 belia di Mersing menghadiri program Ayuh Belia Negeri Johor ABNJ di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Mersing kemarin. Esko Pendidikan dan Penerangan Aslan Tamim berkata program berkenaan berperanan sebagai platform untuk mendekati belia dalam memperkukuhkan pelibatan mereka dalam agenda pembangunan negeri. Pelbagai inisiatif Kerajaan Johor termasuk agenda Teras Maju Johor 2030 dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura Pura CSSEZ diperluaskan agar mereka lebih memahami hala tuju dan manfaat yang bakal dilaksana demi masa depan Johor lebih mampan. Kerajaan negeri menegaskan isu tular membabitkan surat rasmi Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP yang menggunakan bahasa Cina merupakan kejadian lama pada tahun 2018. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dakwaan yang mengaitkan isu berkenaan dengan pentadbiran kerajaan negeri hari ini adalah tidak tepat dan mengelirukan. Kerajaan negeri peka mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan surat menyurat dan pihak berkuasa tempatan. Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru SHAJB mengesahkan individu yang menggunakan nama Dr. Ahmad Faisal bin Hassan selain mendakwa mempunyai kaitan dengan klinik mata hospital berkenaan adalah palsu. Menurut SHAJB, individu terbabit tidak mempunyai sebarang hubungan rasmi dengan hospital itu dan dakwaan yang dibuat adalah tidak benar. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak terpedaya dengan sebarang promosi atau penjualan produk yang menggunakan nama SHAJB tanpa kebenaran. Dua premis dikenakan tindakan tutup serta mata selepas didapati dikendalikan warga asing. Manakala 30 warga asing turut ditahan Jabatan Immigration Malaysia, JIM Johor, dalam operasi bersepadu di Pasar Burung Pandan, Johor Bahru kemarin. Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, memaklumkan operasi bertujuan membanteras aktiviti warga asing tanpa dokumen sah di samping memastikan tahap kebersihan dan ketenteraman awam di kawasan premis perniagaan sentiasa terpelihara. MBJB menegaskan operasi berterusan akan dilakukan dari semasa ke semasa selain tindakan tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan membabitkan dua motosikal di kilometer 1.5 Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke Pusat Bandar Johor Bahru pagi semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raut Selamat berkata, kejadian kira-kira jam 8 pagi itu dipercayai berlaku apabila sebuah motosikal gagal mengelak lalu melanggar motosikal di hadapannya ketika keadaan jalan basah dan trafik perlahan. Seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun maut di tempat kejadian selepas tercampak dari jenjambat. Manakala seorang lagi penunggang cedera sedang dirawat di Hospital Sultan Ismail. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Noor Fairuzzin dari Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Kalau si lagu-lagu Hindi yang satunya kita akan kongsikanlah sebelum masuk untuk klik tajuk berita pagi ini. Mm-hmm. Ha, kalau tadi tu adalah lagu yang diberi judul.
1: Okay, awaklah nyanyi sikit.
0: Tak, saya tempat supaya tak nampak dia punya tu.
1: Saya tahu awak mana nyanyi, pandai nyanyi lagu ni.
0: Tak apalah. Okay, sekarang kita hari ini.
1: Baik, kita ikuti.
2: Klik tajuk berita.
1: Baik, untuk klik tajuk berita, silakan Safi.
0: Ya, ini berkaitan dengan PRN Johor. Kita berubah kerana sudah lihat jadual tahun depan. Ini menurut Yang Berhormat Menteri Besar Johor, Dato' Anwar Hafiz Ghazi. Okey, dan apa yang kita boleh kongsikan kat sini, okay, Menteri Besar Johor, Dato' Anwar Hafiz Ghazi menafikan dakwaan setengah pihak. Tindakan beliau membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor lebih awal disebabkan keyakinan Barisan Nasional BN Johor yang akan menang pilihan raya negeri PRN ke-16. Pengerusi BN Johor itu turut menyifatkan dakwaan ini dibuat itu sebagai hasutan kerana kerajaan negeri yang dipimpinnya amat mengutamakan kebajikan rakyat. Dan jelasnya pembubaran DUN Johor dibuat olehnya lebih awal disebabkan telah mengambil kira beberapa faktor yang akan berlaku. Ramai orang tertanya-tanya kenapa kita bubar sekarang sedangkan kita ada masa sampai April tahun depan. Jawabnya ialah kita sudah lihat jadual tahun hadapan.
1: Ini dia, kewajikan mangsa rogol Batu Pahat akan terus diberi perhatian. Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat akan memastikan kebajikan serta kesejahteraan mangsa dalam kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 13 tahun di Batu Pahat terus diberikan perhatian sewajarnya. Menurut Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, kes perkenaan merupakan kes jenayah dan telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut.
0: Baik, sedikit lagi maklumat penting berkaitan dengan apa yang saya kongsikan tadi tu. Daripada Yang Berhormat Menteri Besar Johor, apabila beliau telah pun katanya dah tengok jadual tahun hadapan. Okey, ini perkongsian dia. Kenapa? Apa yang dimasukkan dengan dah lihat jadual tahun depan? Okey, tahun hadapan bulan 3 dan bulan 4 adalah puasa dan Hari Raya Aidilfitri. Di Johor kebiasaannya adalah raya telajak daripada sebulan Hari Raya. Kadang-kadang telajak sehingga setengah sebulan setengah di Johor. Sebelum raya tu adalah bulan puasa pula. Okey, bulan 2 pula adalah tahun baru Cina. Bulan 1, bulan 12, bulan 11 November biasanya musim tengkujuh. Pada masa itu juga ada peperiksaan SPM, katanya dalam satu kenyataan lah, dalam satu wawancara. Itulah dia kenapa dibuat lebih awal.
1: Ya. Satu lagi yang saya nak kongsikan, trend ubah suai motosikal ekstrim meningkat. JPJ ambil pendekatan dakwa penunggang. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mendakwa kes pengubah suaian motosikal secara ekstrim di Mahkamah Mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 susulan peningkatan trend berkenaan. Dan menurut pengarah kanan penguasa JPJ Datuk Muhammad Kifli Mahasan, setakat ini 3 kereta siasatan telah dibuka di bawah peruntukan itu dan meminta izin dakwa daripada Timbalan Pendakwa Raya untuk bertindak lanjut.
0: Baik, ini susulan daripada video yang tular juga. Saya sendiri nampak semalam kan video berkaitan dengan asap yang berwarna oren. Yang berlaku di Pasir Gudang. Asap berwarna oren tebal yang asap tu dan banyak.
1: Asap apa tu?
0: Di kawasan perindustrian Pasir Gudang mencetuskan kebimbangan orang ramai. Hari ini semalam lah maksudnya, dikesan berpunca daripada tangki yang mengandungi bahan kimia yang mengalami kebocoran. Komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBB Pasir Gudang, pegawai bomba Kanan 1 Faisal Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan 11.59 pagi sebelum 6 anggota dikejarkan ke tempat kejadian. Terdapat seunit tangki industri berkapasiti 200 liter mengandungi bahan kimia yang bocor, katanya menerusi siaran media.
1: Baik, kita nak berhenti seketika. Kejap saja lagi kita sambung untuk klik tajuk berita. Berhibur seketika, lagu dari bawah untuk anda. Okey tak?
0: Okey je.
1: Cantulah.